0: untuk menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
1: Itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu, saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara sekalian.
0: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
2: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
0: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
3: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Pria Utama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama Laut Jepang, itu sama dengan dia tadi di Selat Sunda, itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra India. Si kondisinya kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masyarakat, bukan standarnya gitu ya? Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
3: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan dalam keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui Kereta Api Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai di Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia Dirut KAI, Bobby Rashidin mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api Denusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan Denusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta Denusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta Denusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dari pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalamannya yang saya sampaikan tadi itu, kita mengindahkan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus dia. Itu apa namanya, keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam keretanya. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih, kan semua sekolahnya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
8: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan, menuturkan bahwa kereta api Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Itu sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara atau negara ini kan sekarang kalau populer Indonesia di moda transportasi masih dengan negara belum punya data yang representasi. Nah, saya rasa di Erik soal tamu negara kita bisa memperkenalkan wastras antara budaya kita, kuliner dan sebagainya melalui kita di Santa Resor. Jadi nanti mas segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api Denusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun Kereta Api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
3: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Shani melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalantin. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. itulah yang menggerakkan hati kami bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu yang bisa kami buat akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin sampai di situ isi langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
10: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
12: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba, jadi tadi malam sebenarnya, dan kita, dari tadi pagi kita IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik, dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga khususnya Pontianak Timur. Ini kan di Parit Mayor Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1000 meter kubik atau 1000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil, jadi tidak perlu nyebrang ke.
10: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
13: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dimanjual itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.400-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
10: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syahrul Sani melaporkan.
3: Terima kasih dan masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
14: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
15: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan jadwalan 2 hari sekali, tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
14: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
16: Ini tanki kami terus standby, jadi apabila air

0: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmadani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa. Kafilah Provinsi Jambi Helvina Eko Fumio menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQI Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288 mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQI Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQI di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQI Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQI berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu mengetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
1: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan, dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
0: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQI Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tadz Yasin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila, Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tadz Yasin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Tadz Yasin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
2: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sreen Barat kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas dari Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita buka satu ayat ya, Yesaya 40 ayat 31, kita baca sama-sama. Tolong ditampilkan saya bermedia. Yesaya 40 ayat 31. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Daniel Pingardi, senior saya dari GB Rock Mojokerto. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Hari ini beliau hadir bersama dengan istri terkasih, Ibu Nantin. Thank you for coming. Terima kasih untuk kesempatan boleh melayani kami di tempat ini. Oke? Okay? Yesaya 40 ayat 31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara percaya?
1: Amin.
0: Apapun masalahmu, nantikan Tuhan. Nantikan jawaban Tuhan. Sampai kau dapat jawaban Tuhan, baru melangkah bersama dengan Tuhan. Kita mau sembah ya. Thank you, Jesus.

Ambil waktu sejenak. Ya Tuhan, berbicara kepada kita semua. Kita duduk bukan menghadiri sebuah upacara agamawi, tetapi kita ada di tempat ini sedang merayakan kemenangan bersama dengan Raja di atas segala raja. Biarlah hari ini renungkan kebaikan Tuhan, alami kebaikan Tuhan, sehingga kita pulang dari tempat ini bukan menjadi orang yang biasa-biasa. Engkau ditetapkan oleh Tuhan menjadi luar biasa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini. Waktu dan kesempatan bagi kami tidak pernah kami sia-siakan untuk setiap kami mengalami Tuhan secara pribadi. Terima kasih dan waktu dan kesempatan bagi kami adalah sebuah penghargaan Tuhan supaya kami bisa pakai waktu ini sebaik mungkin. Yang lemah dikuatkan, kalau ada yang sakit dijamah menjadi sembuh, kalau ada yang putus asa kembali berpengharapan. Bila hari ini firman-Mu jadi jawaban atas kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, ucap syukur pada pagi hari ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, yang percaya berkata amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk.

Oke, shalom. Puji Tuhan, saya hanya absen sekali saja tahun yang lalu. Karena saya masih ingat ketika tahun 2024, mimbar dari sana, kemudian saya dikasih sebuah catwalk begitu. Saya tanya kepada Pak Gembala, oh boleh turun? Boleh. Saya pikir ini kok akhirnya saya jadi artis nanti. Makanya tahun 2025 absen. Ternyata sekarang jauh lebih baik. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema dalam bulan ini adalah Stand Firm in Faith. Berdiri teguh dalam iman. Kita baca dulu ayatnya dari 1 Korintus 16 ayat 13. Mari kita sama-sama bacanya. 1, 2, 3. Memang butuh pemimpin ini supaya kompak ya. Ayo 1, 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ada yang bertanya, kok enggak bersikap sebagai perempuan? Pernahkah muncul di benak dan pikiran kita, kenapa kok laki-laki? Ya, nanti kita bicarakan bersama. Bapak Ibu, Rasul Paulus menuliskan di sini kepada jemaat di Korintus, karena di tengah kehidupan kota metropolitan yang penuh dengan tantangan moral, perpecahan, tekanan budaya duniawi, ayat ini merupakan cetak biru dari surat Rasul Paulus dan merangkum cara hidup orang percaya agar tidak hanya sekedar bertahan, tetapi kita semua ditetapkan menjadi pemenang. Yang pemenang tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Seberapa besar persoalan yang kau hadapi hari ini, tidak masalah. Yang paling penting, Tuhan lebih besar dari segalanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di akhir surat ini memberikan sebuah tagline kepada kita, pidato panjangnya kepada setiap kita. Mati Korintus ini sungguh diberkati Tuhan. Kita harus tahu pada hari-hari ini ada hari yang akhir dalam sebuah perjalanan hidup kekristenan. Ada 5P. Ya. Ada 5P ini yang ada di depan mata kita. Yang pertama, penyesatan. Yang kedua, penganiayaan. Yang ketiga, ada pemurtatan. Yang keempat, ada pengkhianatan. Yang kelima, pesta pora. Coba dicocokkan hari ini. Penyesatan. Penyesatan bukan cuma ada di luar. Kalau di luar itu jelas. Seperti kemarin ada sebuah karnaval. Karnaval di kota Pekalongan. Rame heboh. 10 September tepatnya. Heboh. Namanya Simbang Kulon. Naik karnaval. Ternyata di dalamnya disusupi sebuah perayaan satanik yang luar biasa ini. Salah satu orang dari pemerannya pulang meninggal secara mendadak. Masih usianya masih muda, 41 tahun. Penggagasnya. Lihat. Ini di tengah karnaval. Heboh, mungkin sampai hari ini masih heboh. Diperbincangkan kesana kemari. Kenapa? Karena kok ada yang meninggal ya. Karnaval semua lagi senang-senang, semua lagi rame-rame, terjadi pesta pora di sana. Ternyata ada ritual yang menyusup di sana, ritual satanik. Saudara, ritual yang demikian bisa terjadi atas siapa saja. Ya, 20 tahun yang lalu, ya 20-25 tahun yang lalu, Pak Roni dan saya ini lagi sama-sama ada buku pengaruh sihir dalam gereja. Saya kemarin tanya beliau, masih ingat? Ingat, buku saya di mana itu ya? Coba kita lihat hari ini.
pengaruh sihir satu mendominasi. Itu jelas pengaruh sihir. Yang kedua, memanipulasi. Yang ketiga, mengintimidasi. Kita bersyukur, kita berbicara tentang kingdom. Tentunya tidak ada pada itu bagiannya. Dan saya percaya, berapa banyak orang didominasi atas sebuah gereja, bahkan ditakut-takuti, dimanipulasi kalau yang lain salah dia yang benar, diintimidasi kalau engkau keluar. Masalah besar. Saya beritahu, hari ini gereja sedang dimurnikan, termasuk kita yang duduk sedang dimurnikan, termasuk yang berdiri sedang dimurnikan oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari hari ini pahami dengan benar, penyesatan bukan cuma di luar, kalau ini jelas di luar, tapi dalam gereja sedang terjadi juga. Bapak Ibu, saudara bersyukur ya, saya kenal Pak Yoyo ini masih remaja, imut-imut, sekarang sudah amit-amit saudara, ya sudahlah. Saya bersyukur lihat apa yang dia kerjakan sampai terjadi gedung semacam ini. Ini bukan karya manusia, ini karya Tuhan pakai manusia. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat hari ini apa sih yang harus kita terus perkuat dalam hidup ini. Dalam Ibrani pasal ke-12 ayat 28. Jadi, baca sama-sama ya dengan saya. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, terus marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi, ya, kita harus bersyukur karena tiap kali kita diberitakan tentang kerajaan Allah, supaya kita datang ke tempat ini tidak bangun kerajaan sendiri. Kerajaan Allah jelas tidak punya milik. Kerajaan Allah jelas sudah post denominasi. Kerajaan Allah itu sumbernya pada Allah, bukan pada manusia. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tinggal di dalam kerajaan Allah, catat baik-baik. Saya punya 5P di sini. Yang pasti ada pemeliharaan. Sesulit apapun di depan kita, saudara rasa tetap dipelihara. Yang 7 katakan amin. Yang kedua, ada penyediaan Tuhan. Selalu disediakan tepat waktu. Yang ketiga, ada pembelaan. Hidup benar pasti dibela. Jangan cari pembelaan manusia. Pembelaan Tuhan pasti terjadi. Yang keempat, ada perlindungan. Tuhan pasti lindungi kita. Makanya perlindungan Tuhan nyata dan jelas. Masa sulit terjadi di depan kita, saudara tetap dalam perlindungan. Kita enggak perlu takut. Dan yang terakhir ada promosi, kita diangkat Tuhan. Bapak Ibu, mari kita hari ini belajar. Makanya kalau saudara dan saya tinggal dalam kerajaannya, enggak usah khawatir, enggak usah takut. Percayalah kita dipelihara. Percayalah kebutuhan kita pasti disediakan. Percayalah kita pasti dibela Tuhan. Percayalah kita pasti dilindungi Tuhan. Percayalah pada akhirnya ada promosi. Artinya kita diangkat tinggi oleh Tuhan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Nah, saya mau bicara 3 hal hari ini. Kesehatan, keluarga, keuangan. Ini penting. Kita tidak bisa lepas secara satu. Atau salah satu bermasalah, tidak bisa. Kesehatan, ayo dijawabkan sama-sama. 2, 3, coba cabutin salah satu, pusing. Kesehatan dicabut. Saudara nggak sehat, punya keluarga, punya keuangan, habislah. Ya. Sampai ada seorang rumahnya 2 habis gara-gara kesehatan.
Coba disambut yang tengah, keluarga sehat, tapi keluarganya bermasalah, keuangannya tidak sehat juga. Coba yang tadinya sehat jadi sakit tuh karena urusan keluarga. Coba cabut urusan keuangan, sehat, keluarganya baik, nggak punya uang, bolu ya. Apa yang terjadi? Masalah besar. Maka yang tiga ini perhatikan dengan baik. Ayo yang keras sekarang. Satu, dua, tiga. Kasih tahu sebelahmu. Sampai apal ini. Kesehatanmu harus baik, keluargamu harus baik, keuanganmu harus baik. Kalau semua baik, itulah ciri warga kerajaan Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya mau tunjukkan satu persatu di sini. Kenapa kita harus sehat? Firman Tuhan berkata di sini dalam 1 Tesalonika pasal 5 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di Alkitab dikatakan roh dulu, jiwa, tubuh jasmani. Jadi roh itu mesti sehat. Karena banyak orang rohnya tidak sehat, saudaraku. Makanya sekarang banyak seminar-seminar tentang mental health. Itu urusan jiwa. Ya, saudara, kalau orang tidak sehat itu bukan bicara masalah usia. Coba ke rumah sakit jiwa di Menur sana. Saya pernah masuk ke sana melayani anak muda. Rata-rata umurnya 40 tahun ke bawah. Jadi itu 40 tahun ke bawah. Yang 50 tahun ke atas tidak ada hampiran. Aneh ya. Makanya motto dunia kan berkata begini, men sana in kop in san. Dalam tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, kenyataannya tubuhnya sehat, sehat. Tapi tertawa-tertawa sendiri di pojok sana, di pojok sini. Kalau gak percaya nanti ajak, tapi saudara masuk sendiri, saya di luar saja, saudaraku. Itu pengalaman yang gak enak di sana. Mau sehat? Mau kesehatanmu terjaga dengan baik? Orang Jatim, ya, jaga mulutnya, jaga pikirannya, suka naik jaran lewat pohon jati. Apa itu maksudnya? Jatim itu jaga timbanganmu. Coba lihat perutmu hari ini. Jangan lihat saya timbang terus, saudara. Naik 1 kilo, 1 kilo gitulah. Jatim jaga timbangan. Saya tiap hari cek timbangan. Kenapa? Itu kontrol. Bukan sok kuat, tapi saya mau jaga diri. Yang kedua itu jamu. Jaga mulut. Jangan danjek sencimping, saudaraku. Aduh. Semua masuk. Tidak apa-apa, Pak, masih muda. Ya, berapa bulan yang lalu, atau tahun yang lalu ya tepatnya. Saya ditelepon anak rohani saya, biasanya ngerjai gereja. Om, saya mau ketemu. Wah, ini saya di Palangkaraya ini. Senin aja Om datang. Baik Om, Senin ya. Itu Jumat, Sabtu dipanggil Tuhan. Usianya 39. Semua kaget. Kelihatannya sehat. Ternyata dia sakit. Jangan cuma kelihatannya hari ini, betul-betul terkontrol. Jamu, jaga mulut. Jaga mulut bukan cuma bicara makanan. Jangan suka ngomong yang negatif. Jemaat kami ada yang selalu ngomong begini. Gimana Bu? Saya sedang sakit. Saya sedang sakit. Ini gimana sih? Tiap kali ditanya kabar yang tidak terlalu baik, sedang sakit.
Ketika masuk rumah sakit saya ingatkan, makanya jangan suka ngomong sedang sakit. Kalau sekarang sakit, sekalipun ada BPJS, tapi kalau sedang sakit gitu kan gak enak loh. Jamu, jaga mulut, naik jaran, jaga pikiranmu. Jaga pikiranmu. Alkitab berkata, pikirkanlah yang patut kita pikirkan. Jangan terlalu muluk-muluk. Baca nanti Roma 12 ayat 3. Kemudian jaga hatimu. Jaga hati. Maksudnya apa, Pak? Hati itu jaga. Karena Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang jelas. Coba tanya ke sebelahnya, susah? Coba tanya. Susah? Senang? Saya lihat wajah-wajah ini, wajah-wajah senang semua. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Roh ini penting. Saya hari ini sedang menyampaikan makanan rohani. Makanya roh kita ini harus terpelihara. Baru urusan ke jiwa, baru urusan ke tubuh. Banyak orang kebalik, saudaraku. Tubuhnya diutamakan. Tidak pernah lepas dari gym. Tidak salah. Saya pun olahraga. Tapi olahraga saya harus tahu diri. Kalau saya jalan dengan istri saya hanya bisa 4 kali putaran. Istri saya bisa 8 kali. Ya sudahlah. Kalah jadi. Tapi yang 4 kali saya akali, saya masuk ke rumah anak saya main sama cucu-cucu saya, saudaraku. Dia masih jalan. Harus tahu diri. Maaf ya, saya bukan dokter. Kadang-kadang jemaat tetap beritahu, Pak, kalau usia seperti kamu, sudahlah, jangan main basket. Usah liuk main basket. Wow, saya sehat, Pak. Sudah. Terkapar baru, tapi tidak ditahu kami. Rumah sakit itu kan ada beberapa orang yang kerja di sana, termasuk saya salah satu juga yang bina rumah sakit itu. Pak, ini sakit. Oh, ngomong-ngomong ya, saya datang. Maaf ya, sekarang stroke. Olahraga harus tahu. Jangan merasa sok kuat. Harus tahu usianya. Kadang-kadang kita pakai usia orang muda untuk sementara saudara sudah lanjut. Ada batasannya, saudara. Makanya hari ini kalau dunia mengawali dengan tubuh yang sehat, kita pengajar kita awali dengan roh yang sehat. Roh yang sehat, jiwa kita sehat, tubuh kita sehat. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Gloria Copeland berkata di sini, menjelaskan kata keselamatan itu zozo, soteria. Ya. Pertentangan dari banyak orang yang bacanya. Kenapa ayat-ayat ini berlaku untuk seluruh aspek dari keselamatan? Kata yang difikirkan dalam bahasa Yunani sebagai kesehatan dalam roh, jiwa, tubuh. Diawali rohnya dulu. Roh sehat, jiwanya sehat. Kalau kita bicara jiwa, itu bicara pikiran, perasaan, kemauan. Kenapa ada banyak orang kena mental health? Rohnya gak sehat, saudara. Gak bisa ngatasi urusan jiwa. Pikiran, perasaan, kemauan harus turut dengan pikiran, perasaan, kemauan Kristus. Nah, itulah bicara tentang karakter. Baru tubuh jasmani kita. Percayalah. Ya, saya dengan Ko Ayi, masih tua Ko Ayi. Dia memang selalu membuat yang kudus-kudus terus, dok. Mengarah ke atas. Termasuk rambutnya selalu kudus, jadi saya usahakan. Tetap kudus. Haleluya, saudara. Ya, kalah usianya. Tapi sehat itu bukan masalah usia, dok. Ada usia muda gak sehat? Makanya bersyukur hari ini. Kalau usiamu sudah 70 lebih,
sehat, pakailah hidup ini sebuah kesempatan. Katakan amin. Kesempatan untuk memuliakan Tuhan, untuk bisa bercerita seperti Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah orang benar ditinggalkan. Amin. Tepatnya bulan lalu saya buat reuni. Teman-teman berkata, di tempatmu aja, tempatmu. Ya sudah, ayo. Di tempat saya. Waktu sekolah, saya ini paling muda. Termasuk kemarin masih paling muda. 69. Yang lainnya itu 73, 72. Saya tanya, kenapa ya dulu kok punya selisih? Gak naik kelas, saudaraku. Aduh, Tuhan ampuni Tuhan. Untung saya naik kelas terus. Gak naik kelas. Azhar satu pemain voli nasional di kelas saya. Kita reuni 50 tahun. Jadi usia sekolah tahun 76, ya ini 2026, 50 tahun. Ternyata yang dalam Tuhan tetap sehat. Bahkan sampai yang juara tadi itu sudah naik tangga aja gak kuat tuh. Makanya awali dengan roh dulu. Doa saya di sini roh kita dibuat sehat. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kalau rohmu sehat, jiwamu sehat, tubuh jasmanimu juga sehat. Amin. Nah Bapak Ibu, jadi bicara keselamatan bukan nanti, tapi hari ini. Jadi ini pertama. Kalau kesehatan kita yang terjaga dengan baik, saya masuk yang kedua, keluarga. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayo baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kata beribadah itu bisa diterjemahkan melayani Tuhan. Kata beribadah bisa dipakai menyembah Tuhan. Punya tekad. Bapak-bapak harus punya tekad. Seluruh keluarga kita menyembah Tuhan. Saya pernah ketemu seorang bapak omong begini. Bersyukur Pak, anak-anak saya sudah dewasa. Tapi saya kasih kesempatan mereka punya pilihan sendiri-sendiri. Wih, pilihannya macam-macam saudaraku. Bersyukur saya. Karena negara kita Pancasila. Jadi di tempat kami ada 5 agama juga. Anak saya di 5 agama. Saya ngomong, ini bapak betul, betul bapak. Tapi gak jadi imam. Henpen Sen Cingping ini. Masa dia ngomong, negara kita Pancasila, memang Pancasila, betul. Tapi kalau ini jadi bapak, tidak mengarahkan anak-anaknya. Untuk apa? Menyembah Tuhan. Bapak Ibu, di Alkitab itu sudah patrun jelas di sini. Saya coba mengutip dari firman Allah yang hidup. Agak sedikit berbeda. Diawali kata berbahagia. Ternyata semua orang yang menghormati Tuhan dan percayakan dirinya kepadanya, semua yang taat kepadanya. Ini bicara suami. Laki-laki. Bapak Ibu laki-laki di sini, kepala keluarga di sini, hormati Tuhan, percayakan hidupmu kepada Dia, taati firman-Nya. Kalau taat itu bukan cuma ngomong, taat itu melakukan, memberikan contoh,

akan tuai hasilnya. Kalau hari ini saya bisa melihat sedang menuai hasilnya. Ini penting Bapak Ibu. Memang tiga itu punya karakter yang berbeda. Kalau nomor satu itu cool, tenang. Dia tidak mau belajar, terusik tidak mau. Nomor dua, dia belajar bisa nonton bola. Tapi juara juga, aneh ya. Yang nomor tiga, kalau belajar, mamanya yang tes biasanya. Pengujinya itu mamanya. Sambil merem. Tapi jawabannya tidak pernah salah. Namanya Stephen. Van, melek apa? Melek, tanya, jawab lagi. Saya ngomong, gak usah takut. Di Indonesia ini dulu pernah pegang presiden, walaupun merem, tapi Indonesia jadi hebat. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oh ya, Gus Dur itu hebat loh saudara. Hebat Gus Dur itu. Liang-liang sampai bisa keluar dari kelenteng, itu gara-gara Gus Dur saudara, bener dah. Dulu gak boleh. Saya pernah diajak oleh Pak Gilbert ke makamnya. Ayo, ayo kita rame-rame saja. Lihat. Di Jombang. Sederhana sekali. Orang yang sederhana. Tapi perkataannya sungguh luar biasa. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di sini ada patronnya jelas suami. Istri juga. Istrimu akan merasa puas di dalam rumahmu. Hei istri-istri sudah puas belum dalam rumah? Oh, jangan melototin saya saudara kok ya. Kadang-kadang istri tidak puas di rumah. Dia lebih betah di mall saudara. Haleluya. Ngomong dengan suami apa? Ah, aku cuma jalan-jalan. Aku cuma cuci mata. Betul, cuci mata pencarian saudaraku. Jadi istri akan merasa puas di dalam rumahmu. Udah belum? Atau puasnya di jalanan, di luar? Nah, kalau di rumah, ini datang, semua takut. Pembantu rumah tangga takut, anak-anak takut, istri takut, kecoa, cecak takut semua dorongan ini. Ya, kalau gitu ya perlu sama-sama duduk bareng dicari jalan keluarnya. Dan dikatakan, lihatlah anak-anak yang duduk di sekitar meja makanmu sehat dan kuat seperti tunas pohon zaitun. Itu punya nilai. Ingat, anak-anakmu itu berharga, punya nilai, katakan amin. Jangan diukur dengan rumahmu, jangan diukur dengan mobilmu, jangan diukur dengan depositomu. Anak-anak itu berharga, katakan amin. Kami dulu repot, bro. Repot, masih kecil-kecil. Kami tinggal di gereja, di pastori gereja. Sehingga harus ngajak anak-anak itu ke gereja benar. Gereja benar, jadi gak boleh lewatkan gereja itu. Ya, tapi karena rumahnya di gereja, jadi kayak gak kemana-mana gitu. Tapi karena apa yang kita latihkan pada mereka, kalau mereka keluar, cari dulu gereja. Ya, biasanya kan pelayanan, ikutkan ke sekolah minggu dengan gereja lokal di sana. Sampai sekolah di luar negeri. Yang pertama bukan isi otaknya saja, tapi isi hatinya. Saya selalu cari tahu gerejanya apa. Oh, gereja di sini. Saya kepingin tahu kenal dengan pendetanya. Ya, sampai hari ini, otaknya penuh, hatinya cinta Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jangan sombong kalau anakmu bisa sekolah di luar negeri. Jangan sombong. Itu kan hanya isi otak. Bagaimana dengan hatinya? Kalau hatinya kosong jadi jahat loh. Dan sekarang saya sudah mengarah kepada yang keenam itu. Kiranya engkau akan hidup untuk melihat apa? Cucu-cucumu. Wow.

Saya dikarunia 3 cucu. Wow, keren-keren. Ini sedikit promosi. Yang kiri nomor 1. Yang kanan nomor 2. Yang kiri punya anak yang di belakang perempuan itu. Cucu saya nomor 1. Kemudian cucu saya nomor 2 yang ada di pangkuan saya. Cucu saya nomor 3 ada di pangkuan istri saya. Wah, kalau pergi sama-sama tuh seneng. Mereka baru 1 tahun, tapi kalau mereka ke sekolah minggu, wah serius banget. Serius banget. Ini betul-betul harus jadi berkat. Kalau keluarga kita tidak kuat, saudaraku, nah, keluarga di sasaran iblis. Mulai dari Taman Eden, lihat siapa yang dibuat morat marit, Adam dan Hawa, toh keluarga itu. Itu keluarga. Peristiwa Kain dan Habel itu juga keluarga. Jadi keluarga itu sasaran empuk si iblis. Makanya harus tetap kuat. Kalau bisa atur dengan satu gereja, itu jauh lebih baik untuk controlling imannya. Jangan dibagi-bagi, Pak. Pak, kan ku tak pandang gereja mana, Pak. Mana-mana Tuhan panggil. Ini konsep yang salah. Kalau bisa satu gereja, ya, gereja ini sebuah struktur yang terukur, terarah dengan rapi. Ada manula ada ya? Senior ada, Pak. Oh, senior ada. Wanitanya ada. Terus prianya ada. Kaum mudanya ada. Semua ada, terstruktur. Makanya jangan terus dipisah sana, pisah sini. Dari mana, Nyo? Dari gereja. Dari mana, nih? Dari gereja. Gereja mana? Enggak jelas.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi menjelang siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Saya Nurul Inayah, kini kembali menyapa Anda melalui frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital di musik dan informasi dalam rangkaian Bima siang ini. Pendengar tentunya menghadirkan musik pilihan serta informasi pilihan yang menemani Anda di edisi hari Minggu 20 September 2026. Tentunya rangkaian ini juga hadir dengan informasi pilihan yang kami kutip dan kami lansir dari www.rri.co.id.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: di situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
0: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
1: Oke. Asia.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Pendengar, ada Lyodra featuring Afghan dengan lagunya yang berjudul Ada, dirilis tahun 2024. Kini kita di tahun 2026, 2 tahun berlalu. Alhamdulillah, tentunya kita masih sehat walafiat sampai dengan hari ini dan bisa menjalani rutinitas harian kita tidak dalam keadaan kekurangan apapun, alhamdulillah. Dan di musik dan informasi siang hari ini, pendengar, kami hadirkan untuk Anda salah satu informasi yang kami kutip dari www.rri.co.id. Ada Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polres Bima ini berhasil menciduk 4 orang terduga pengedar narkoba di wilayah hukumnya. Namun yang menarik, pendengar, Kasat Narkoba Polres Bima itu M. Fikri Dava Alvarez mengatakan salah satu terduga pelaku berinisial SR ini memiliki catatan kriminal. SR diketahui merupakan residivis kasus pembunuhan yang terjadi pada 2014 dan juga berstatus DPO. Di mana, pendengar, selain memiliki catatan kriminal atau DPO kasus pembunuhan, SR ternyata pemilik senjata api rakitan dan juga sabu-sabu yang diamankan di tempat kejadian perkara kala proses penangkapan. SR mengaku memperoleh narkotika tersebut dari seseorang berinisial FD yang disebut sebagai warga Kabupaten Sumbawa. Namun, upaya penyidik untuk menggali informasi lebih jauh mengenai sosok FD masih menemui kendala. SR disebut tidak kooperatif dan tidak mengetahui cara detail alamat orang yang disebut sebagai sumber narkotika tersebut. Sementara itu, pendengar, terkait 5 bilah senjata tajam yang turut diamankan, keempat terduga pelaku mengaku bahwa senjata tersebut merupakan milik mereka. Dan polisi menduga senjata tajam tersebut disiapkan untuk digunakan dalam aksi kejahatan. Meski demikian, penyidik masih terus mendalami keterangan para terduga pelaku untuk memastikan peran masing-masing. Dan saat ini keempat terduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Satres Narkoba Polres Bima Kabupaten untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan tersebut.
1: Tidak terkunci, Jimang.

nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Meningkat ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, ini tentang sudah tugas saya menemani Anda di musik dan informasi dalam Bima Siang kali ini. Selanjutnya ada Kadihi Ade pendengar menemani kita sampai ke pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan saya Nurul Inaya masih terus mengudara untuk Indonesia.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat amarai pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan Inspirasi Warga Kenaya Ma'ambi Jaya Tando Kamera kembali menemani Tando Kasul Tamarai Ake tentunya Takadi Ade Terencai Nare Kekanaya hadirkan lagu-lagu dangdut Bojo pilihan diri Tando Kasul menemani hari Minggu yang libur ini dan diri Tando terutama Mabunga Kerawi ya ketolo Mami ya sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Bima luataringa kesama Mina melalui aplikasi RRI Digital akhir kenain lanjut putarkan lagu Warakemot featuring Atun dengan Hajurang Gudang.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama? Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
2: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
1: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
2: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
1: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas. Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Bung, gimana ya? Bung, sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

0: Tiba-tiba minum di rumah dibuka kayak ya.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono,
2: ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat,

Dan ini nih jam 12 siang pendengar kakan ayang Gori Laura tugas penemani Tadoh Kaso Takadihi Ade dalam 5 siang Senai Ake. Dan selanjutnya kita akan beralih bersama Pro 3 RR.

Di Jakarta, taringnya ke sama Menaku, Dinamika Olahraga yang disiarkan langsung oleh Pro 3 RRI Jakarta. Jadi untuk itu Kekanaya izin pamit undur diri sementara waktu dari ruang dengar Itadoho Kaso. Nanti kembali menemani Itadoho setelah Dinamika Olahraga mengudara untuk Itadoho Kaso. Dari Pro 1 RRI Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Whip to the far side and Arsenal could be away here. Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Charalampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huesler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Yeah, of course, was a special one. Not only
2: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel 1-1, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan, itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
4: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
2: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi pertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Atlet sekalian, Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naru Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Macau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kwan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘 됐고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
3: Para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan. Sangat kerja keras dan bagus. Jadi konsen ini memuji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini ya. Jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
1: Gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano 5 pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano 5 berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada TM Iksan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
2: So we got both objectives. We are happy with the result.
3: Of course, dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama. Memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 menahan permainan lebih banyak di tengah.
1: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
4: Saya sebagai pemain yang tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
1: Diri berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
5: Persebaya Surabaya harus berbagi 1 poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola, namun tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi off. Garuda yang sayang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak pojok dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol. Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini. Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan keempat. Dari Surabaya, Faris Yerbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah, prestasi hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang keras, karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Ulang Tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi

0: My name is Roman Romanovsky. I am ambassador of the Republic of Belarus to the Republic of Indonesia. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary and a lot of success in your noble mission as a unifying media for the nation. May RRI presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you for covering Belarus-Indonesia agenda. Radio Republik Indonesia, Skali di Udara, Tetap di Udara.
1: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe bakso ya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen, tuker sih sen.

0: gambarnya baksonya beda apa gimana?
1: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
0: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya, jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Kemudian, FKBI mendesak sanksi tegas bagi produsen beras fortifikasi palsu. Dan yang ketiga, vape etomidate, mengenali bahaya dan aspek hukumnya. Dan topik kami yang keempat nanti, update penanganan karhutla dan kekeringan di berbagai wilayah. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait peristiwa ataupun informasi harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di 081-399-399-888. Pastikan Anda juga terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital. Inilah Indonesia menyapa siang. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda menyimak informasi-informasi menarik dari beberapa daerah di tanah air yang akan menyampaikan informasi mengenai potensi yang dimiliki sebuah daerah, terutama potensi-potensi yang betul-betul dapat menggerakkan ekonomi warga sekitar dalam video potensi daerah siang hari ini. Informasi pertama dalam video potensi daerah, kami akan ajak Anda mengenal negeri Soya yang berada di lereng Gunung Sirimau, tidak hanya menjadi cikal bakal berdirinya kota Ambon, tetapi juga menyimpan situs wisata dan tradisi budaya legendaris, mulai dari gereja tua hingga tempayan Sirimau. Seperti apakah ceritanya? Reporter Abdullah Leorima akan menyampaikan dalam informasi dalam video potensi daerah.
5: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Soya adalah salah satu desa adat tertua yang bersembunyi di lereng Gunung Sirimau, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Memiliki sejarah panjang sejak abad ke-13, negeri kecil ini awalnya berbentuk sebuah kerajaan independen yang menjadi cikal bakal sejarah berdirinya Kota Ambon. Terdapat gereja tua yang diperkirakan dibangun pada tahun 1546 seiring kedatangan bangsa Portugis. Gereja ini berbentuk segi lima atau pentagon dengan material bata, pintu serta jendela kayu berpaku kaca. Ketua Kelompok Sadar Wisata Negeri Soya, Johan Pesulima, kepada RRI menyebut, selain gereja tua, Soya juga memiliki tempayan Sirimau yang ikonik serta tradisi cuci negeri yang rutin dilakukan menjelang Natal.
3: Berapa potensi wisata yang ada di negeri Soli? Ini yang pertama itu tempayang Sirimau. Tempayang Sirimau adalah sebuah tempayang keramat yang sangat diminati oleh wisatawan. Ya, dia memiliki keunikan tersendiri di antara keunikan-keunikannya itu. Ada sebuah tempayang di situ yang sudah sejak dulu kala, sejak Maluku itu masih ada, itu tempayang itu tidak pernah kosong. Yang selalu berisi air meskipun cuaca itu dia panas ya, dan memberikan kesejukan bagi semua orang yang naik dan berkunjung ke atas. Kemudian tempayang Sirimau juga itu kita bisa melihat view kota Ambon dari atas sana, dari atas.
5: Direktur Ambon Music Office Roni Lopez mengakui Soya memiliki bentang alam, situs sejarah dan tradisi budaya yang syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Ia pun mendorong pihak terkait memperjuangkan warisan sejarah dan budaya ini menjadi heritage internasional.
6: Sebuah kekayaan budaya yang patut dipelihara. Nah, kalau bicara budaya kan bicara identitas. Soya menjadi salah satu contoh. Soya punya banyak, ada brand tua, ada banyak ikon-ikon budaya yang bisa dibangun. Ditingkatkan sampai kepada misalnya mengikuti pengantaran di UNESCO, saya bisa diseritakan sebagai sebuah heritage internasional. Saya kira di kota-kota lain juga.
5: Diketahui hingga hari ini Soya masih mempertahankan sistem pemerintahan adat yang dipimpin oleh seorang raja dari garis keturunan Rehata bersama Sandiri Negeri atau Dewan Adat. Dua warisan ikonik yang melekat pada Soya adalah tradisi cuci negeri pada minggu kedua bulan Desember yang bertujuan membersihkan diri dari perseteruan, kedengkian, dan menyucikan hati seluruh masyarakat jemaat, serta legenda tempayan Soya dan Putri Luhu. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pelestarian burung maleo untuk menyelamatkan habitatnya di Mamuju, Sulawesi Barat. Dan berikut reporter RRI Mamuju, Ahyan Irsyada, melaporkan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun Anda berada. Sulawesi Barat memiliki salah satu satwa langka yang sekaligus menjadi ikon daerah, yaitu burung maleo. Burung ini memiliki cara berkembang biak yang cukup unik, di mana burung ini pada umumnya hidup di kawasan hutan, namun memilih pasir pantai sebagai media untuk menetaskan telurnya. Bagaimana keunikan dari burung maleo di Sulawesi Barat? Mari kita ikuti selengkapnya.
8: Di pesisir Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, burung maleo masih menjadi salah satu kekayaan hayati yang dijaga oleh masyarakat. Desa Sumare dan Tapandulu menjadi wilayah yang masih dipantau sebagai lokasi keberadaan burung endemik Sulawesi tersebut. Maleo dikenal memiliki pola berkembang biak yang khas. Burung ini menggali lubang di pasir untuk meletakkan telur, lalu memanfaatkan panas alami untuk proses penetasan. Sekretaris Desa Sumare, Muhammad Hasbi, mengatakan keberadaan maleo di wilayahnya masih dapat dijaga berkat keterlibatan masyarakat, komunitas lokal, serta kerjasama dengan BKSDA.
9: Untuk burung maleo di Desa Sumare itu, alhamdulillah sampai hari ini itu masih bisa dijaga berdasarkan komunitas yang telah dibentuk desa, kerjasama dengan BKSDA Sulawesi Selatan, Barat, sehingga sesuai dengan nota yang telah disampaikan oleh UGM bahwa itu diperlukan penanganan khusus, bukan sekedar disebut. Masih yang tersisa di Desa Sumare.
8: Pemerintah desa telah mengimbau masyarakat agar tidak mengambil telur maupun mengganggu burung maleo. Larangan tersebut telah disampaikan melalui. Namun, pemerintah desa mengakui jumlah pasti populasi maleo belum diketahui. Burung-burung berpindah-pindah sehingga diperlukan kajian khusus untuk memperoleh data yang lebih akurat. Kedepan, pemerintah desa berharap pelestarian maleo tidak hanya bertumpu pada larangan dan sanksi, melainkan juga dikuat sarana konservasi.
9: Pemerintah perlu melakukan penanganan agar kita bisa digunakan untuk konservasi. Artinya kita mata-mata hanya menusung apa namanya sanksi atau apa namanya yang jelas hari ini kita membutuhkan bisa berjalan seiring antara upaya konservasi dan produk hukumnya.
8: Sementara itu, pemantauan lapangan yang dilakukan komunitas Sahabat Maleo mencatat populasi Maleo di Desa Semare dan Tapanulu saat ini diperkirakan sekitar 8 pasang. Ketua Sahabat Maleo Abdullah mengatakan populasi tersebut masih terus dipantau oleh
9: komunitas. Ya, populasinya saat ini yang kami pantau di lapangan ada sekitar, kalau yang di Desa Sumarna dan Tapanulu sekitar 8 pasang. Karena kami baru-baru menyaksikan ada anakan burung maleo yang sudah secara alam.
8: Komunitas Sahabat Maleo melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak berburu atau mengambil telur maleo, sekaligus mengajak warga menjaga habitatnya. Apabila ditemukan anakan maleo yang menetas secara alami, komunitas akan melepaskannya kembali ke hutan. Perlindungan burung maleo membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari masyarakat hingga pemerintah daerah.
9: Harapan kami sebagai komunitas maleo ini harus kolaborasi semua, mulai dari masyarakat, pemerintah, desa, kabupaten dan provinsi, itu harus kolaborasi semua. Bagaimana ini burung maleo di Sulawesi Barat dan tetap bisa lestari dan terjaga di kepulauan lokal, karena ini burung maleo bagian sudah jadi ikon Sulawesi Barat, khususnya di Sulbar.
8: Maleo bukan sekedar satwa endemik, tetapi juga ikon Sulawesi Barat. Keberlanjutan populasinya di pesisir Sumare dan Tapanulu kini bergantung pada perlindungan habitat, kesadaran warga, serta kolaborasi nyata semua pihak.
7: Itulah tadi keunikan dari burung maleo dari Sulawesi Barat. Sampai jumpa di potensi daerah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kementerian Hukum memfasilitasi 4 kontak lisensi paten antara perguruan tinggi dan industri melalui kegiatan WCCO Unair Surabaya. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong hilirisasi hasil riset perguruan tinggi agar dapat dimanfaatkan industri dan memberikan manfaat ekonomi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Baik, pendengar, kita lanjutkan video potensi daerah. Kali ini reporter kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana pesona pulau Sarata Laut, pasir putih dan laut yang jernih, kemudian memikat warga untuk berlibur. Seperti apakah pesona Pulau Sarata Laut itu? Reporter Marzuki Mangero dari RRI Stasiun Produksi Talaut akan menyampaikan dalam video potensi daerah.
3: Ketika speedboat berlahan mendekati Pulau Sara, hamparan pasir putih mulai terlihat dari kejauhan. Air laut yang jernih memantulkan warna biru, sementara angin laut menyambut setiap pengunjung yang datang. Di tempat ini waktu seakan berjalan lebih lambat. Anak-anak bebas bermain di tepian pantai. Keluarga duduk bersama menikmati pemandangan, sementara sebagian pengunjung memilih sekedar berbaring di atas pasir dan melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Inilah Pulau Sara, sebuah pulau kecil di wilayah Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut, yang hingga kini masih menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk berlibur dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Bagi Naomi, salah satu warga, Pulau Sara bahkan sudah menjadi tempat yang kerap dikunjungi hampir setiap pekan.
4: Pulau Sara ini bagus untuk berlibur dengan keluarga dan juga pemandangannya cukup bagus, memiliki sunset yang indah dan memiliki pasir yang berbeda.
5: Apa beda pasir di sini?
4: Pasir di sini seperti tepung.
3: Meski fasilitas wisata di Pulau Sara masih tergolong minim, termasuk sejumlah fasilitas penerangan yang sudah mengalami kerusakan, kondisi tersebut belum mampu menghilangkan daya tarik pulau ini. Keindahan alam justru menjadi kekuatan utama. Pasir putih yang lembut, laut yang jernih, dan suasana tenang membuat pengunjung tetap datang meski harus menikmati wisata dengan fasilitas yang sederhana.
4: Cara itu sangat indah dan sangat bagus digunakan untuk berlibur dengan keluarga. Ada beberapa sarana yang tidak bisa digunakan lagi.
3: Untuk mencapai Pulau Sara, wisatawan dapat menggunakan speedboat dari Pelabuhan Melongwane maupun Pelabuhan Lirung. Perjalanan laut menuju pulau ini pun menjadi bagian dari pengalaman wisata dengan panorama laut Talaut yang terbentang sepanjang perjalanan. Pulau Sara mungkin belum dipenuhi berbagai wahana modern, namun di balik kesederhanaannya, pulau ini menyimpan pesona yang membuat masyarakat terus kembali. Dari Melongwane ke Pulau Talaut, Pro 3 RRI Marsuki Mengero terus mudara untuk Indonesia.
2: Usaha gorong-gorong dan deker putra mandiri 10 tahun berdiri, melayani dan membantu masyarakat Boven Digul. Agustina Yuniarsi melaporkan.

Pemirsa dan pendengar RRI Net, saat ini saya berada di pencetakan Gorong-Gorong Putra Mandiri Kabupaten Bovendigul untuk mengetahui sejauh mana pencetakan usaha Gorong-Gorong dan Deker di Kabupaten Bovendigul. Mari ikuti saya.

0: masyarakat Kabupaten Bovendigul hingga ke kampung-kampung untuk membantu masyarakat. Usaha ini menjadi salah satu lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Bovendigul dengan mempekerjakan 3-4 pekerja tanpa mengambil tenaga pekerja dari luar. 10 tahun berdiri, suka duka tentu dilalui, tetapi usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Kerja nyata terlihat dengan mampu membeli kendaraan roda 2, 4, dan membangun rumah.
1: Kalau untuk harga gorong-gorongnya bagaimana, Ibu? Bisa disampaikan gorong-gorong harganya berapa satu buah, terus dekernya berapa satu buah?
2: Gorong-gorong 800, ini 700.
1: Terima bersih atau seperti apa nih, Bu?
2: Sampai di tempat
1: ya.
2: Tapi asalkan sekitar tanah merah. Bukan kalau luar sana ya nggak bisa lagi karena transportasinya toh.
0: Permintaan cukup padat, tiap minggu pasti selalu ada pelayanan. Sebulan rata-rata dapat menyelesaikan 20-30 unit, meski jumlah pembeli harian bisa berubah. Melayani masyarakat kota Tanah Merah dan luar kota dengan harga Rp700.000 untuk deker dan gorong-gorong dibanderol dengan harga Rp800.000. Untuk itu, bagi yang membutuhkan silakan datang langsung ke Putra Mandiri yang beralamat di Jalan Aramroke, Kota Tanah Merah.
1: Pendengar, demikian video potensi daerah dari Bovendigul, saya Agustina Yuniarsi melaporkan.
3: Demikian tadi video potensi daerah untuk hari ini. Nanti kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang.

batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dari Jalan Langko 83 Ampenan Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Sari berita penting Lombok Nusa Tenggara Barat akan menjadi tuan rumah Global Wildlife Program GWP 2026 Annual Conference pada 16 hingga 20 November 2026. Persiapan sirkuit Mandalika menyambut Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 mulai terlihat di lintasan. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Lombok, Nusa Tenggara Barat akan menjadi tuan rumah Global Wildlife Program GWP 2026 Annual Conference pada 16 hingga 20 November 2026. Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan dukungan agar konferensi internasional ini sekaligus menjadi ajang memperkenalkan potensi daerah. Konferensi bertema Connecting Countries, Sector and Solution for Wildlife Conservation. Dan hal itu akan diikuti oleh lebih dari 100 peserta dari 20 negara peserta, di antaranya government focal points, tim proyek, serta organisasi konservasi dan pembangunan. Kegiatan tersebut digelar oleh World Bank Group bersama Kementerian Kehutanan RI dan UNDP. Ketua Dekranasda NTB Sinta M. Iqbal menyambut baik dipilihnya Lombok sebagai lokasi konferensi. Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengenalkan Nusa Tenggara Barat lebih luas, bukan hanya dari sisi konservasi, tetapi juga pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif. Pemprov NTB akan membahas bentuk dukungan bersama perangkat daerah terkait. Dukungan itu tidak hanya menyangkut substansi konferensi, tetapi juga pengalaman peserta selama berada di Lombok. Sejumlah agenda budaya dan ekonomi kreatif disiapkan, mulai dari pertunjukan seni, pengenalan tradisi lokal, kunjungan sentra kerajinan, hingga pameran produk masyarakat. Ratusan warga desa Sesele, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Agung Utama Mulis, turun langsung ke desa Sesele. Agung menjelaskan perubahan status kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan berkaitan dengan pemutakhiran data, termasuk berdasarkan desil yang menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik. Menurutnya, BPJS Kesehatan hanya menerima data peserta yang ditetapkan aktif atau nonaktif, sehingga tidak dapat melakukan reaktivasi PBI JK secara langsung. Untuk warga yang terdampak, pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyiapkan alternatif melalui kepesertaan PBPU pemerintah daerah dengan iuran dibayarkan Pemda.
1: Sebetulnya Pemda Lombok sudah memberikan solusi ke kami, okay, bahwa ketika ada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, itu baik di seluruh fasilitas kesehatan, untuk warga yang dinonaktifkan dari PBJK, maka bisa masuk ke segmen PBPU Pemda. Dan ini kita sudah diskusi ya Pak Kades ya, bahwa tahap pertama nanti Senin kita akan mensosialisasikan kepada kepala dusun ya, semua kepala dusun yang ada di desa Sesele. Kemudian yang kedua nanti kita akan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Lombok Barat.
0: Sementara itu, Kepala Desa Sesele Taufik meminta agar mekanisme pengusulan kepesertaan UHC dipermudah, terutama bagi warga yang sedang sakit dan membutuhkan pelayanan segera. Ia berharap pengusulan dapat dilakukan melalui puskesmas sehingga warga tidak perlu mengurus administrasi ke gerung. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat memperkuat sinergi dengan Dinas Pariwisata Kota Mataram dalam mendorong perlindungan kekayaan intelektual KI bagi pelaku usaha di Kota Mataram. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Cahaya Samudra, menyampaikan ketertarikannya untuk memperdalam pemahaman mengenai merek dan perlindungan KI. Menurutnya, dengan banyaknya pelaku UMKM serta beragam kegiatan dan event yang melibatkan UMKM di Kota Mataram, dinilai menjadi potensi yang perlu terus dikembangkan. Untuk itu diperlukan dukungan berupa sosialisasi, edukasi, konsultasi, dan pendampingan pendaftaran KI agar pelaku usaha semakin memahami pentingnya perlindungan terhadap produk yang dihasilkan. Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan kantor wilayah Kementerian Hukum. Sinergi antara pemerintah daerah dengan kantor wilayah Kementerian Hukum ini dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat pendaftaran kekayaan intelektual sekaligus memperluas akses pelaku UMKM terhadap layanan kekayaan intelektual. Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Persiapan sirkuit Mandalika menyambut Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 mulai terlihat di lintasan. Sejumlah bagian sirkuit kini dikerok dan dipersiapkan untuk dicat ulang menjelang balapan MotoGP pada 9-11 Oktober mendatang. Pekerjaan tersebut menyasar cup, patch line dan area run-off yang mulai mengalami keausan setelah digunakan dalam berbagai agenda balap. Track and Race Operation Officer Mandalika Grand Prix Association MGPA Abdul Hamid mengatakan perawatan tahun ini salah satunya difokuskan pada pengecatan ulang seluruh area lintasan. Menurut Hamid, kondisi kap di sejumlah tikungan mulai berubah akibat terus dilintasi kendaraan balap. Warnanya menjadi lebih gelap dan tidak lagi seragam, sementara beberapa bagian run-off mulai terlihat pudar. Sebelum dicat, permukaan kap terlebih dahulu dikerok menggunakan gerindra. Pekerjaan ini dilakukan mulai dari tikungan 1 hingga tikungan 17. Polisi mengungkap 3 perempuan yang diduga membudidayakan sekaligus memasok jamur mengandung silosina atau lebih dikenal dengan mushroom di Lombok Utara. Jamur hasil budidaya tersebut diduga akan diedarkan di Gili Trawangan. Kasat Res Narkoba Polres Lombok Utara AKP Inyoman Diana Mahardika mengatakan pengungkapan itu merupakan hasil pengembangan penangkapan 2 orang di Gili Trawangan. Polisi kemudian menemukan lokasi budidaya jamur di Desa Bentek, Kecamatan Gangga. Polisi menemukan 3 lokasi penyemaian di pekarangan rumah warga. R alias M memiliki 4 petak, I memiliki 8 petak, sedangkan S alias N memiliki 4 petak penyemaian menggunakan kotoran sapi sebagai media tumbuh jamur. Ketiga perempuan tersebut kemudian diamankan polisi. Dari pemeriksaan, mereka mengaku menjual jamur kepada M alias I dengan harga Rp30.000 per kocong. Kocong merupakan sebutan untuk paket berbungkus daun pisang berbentuk segitiga dan dalam satu kocong biasanya memuat 4-5 bungkul jamur. Pelarian seorang pria berinisial SM 25 tahun warga Desa Roka, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO kasus pencurian akhirnya terhenti. SM diamankan setelah sebelumnya menjadi buronan dalam kasus pencurian satu unit TV dan satu unit laptop yang terjadi di Desa Roka, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. Penangkapan terhadap DPO tersebut dilakukan tim Puma Satreskrim Polres Bima Kabupaten Polda NTB setelah mendapatkan informasi bahwa SM sebelumnya berhasil diamankan oleh unit Reskrim Polsek Manggalewa Polres Dompu. Kapolres Bima Kabupaten AKBP Muhammad Anton Bayangkara Gaisar melalui Kasatreskrim AKP Dedi Ansah membenarkan penangkapan terhadap DPO tersebut. Setelah dijemput oleh tim Puma Satreskrim Polres Bima Kabupaten SM kemudian diserahkan ke Mapolsek Belo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi selanjutnya akan memproses perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk mendalami keterlibatan SM dalam aksi pencurian yang terjadi pada Februari 2024 tersebut. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Lombok Nusa Tenggara Barat akan menjadi tuan rumah Global Wildlife Program GWP 2026 Annual Conference pada 16 hingga 20 November 2026. Persiapan sirkuit Mandalika menyambut Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 mulai terlihat di lintasan. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja
2: mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, radio publik milik

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 오메샹은 누가 와요?
0: Tidur bentar. Bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Pedes. Pedes sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh,

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Pendengar mendekat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di pagi sampai dengan siang hari ini, edisi Minggu 20 September 2026. Untuk itu saya Nurul Inayah mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya, Bimasi yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Sukmiati, menemani Anda sampai di malam hari nanti. Dan pendengar dari Pro 1 RRI Bima, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Sali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja, Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Untuk edisi hari ini Minggu weekend kita 20 September 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Satu koleksi lagu Pop Bima sudah kita awali jumpa kita dengan judul lagunya Haju Jati. Dan selamat siang untuk Anda semuanya yang sedang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRD Digital. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Program Pro Dangdut kami mengundang partisipasi para pendengar di 0822-3494-5100. Kita awali jumpa dengan satu koleksi lagu dari miliknya Wika Salim dengan judul lagu Aku Pakai Hati.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, koleksi lagu dangdut sudah kita mendengarkan dari Wika Salim dengan judul lagu Aku Pakai Hati, dan dilanjut dengan Taufik Umar dengan judul lagu Pandangan Mata. Selamat siang untuk Anda semuanya. Sekali tunggu partisipasi para pendengar, ingin rekosan lagu dangdut silakan hubungi kami di 0822-3494-5100 untuk menemani aktivitas siang Anda, menikmati suasana siang dengan beristirahat siang dan menikmati beberapa santapan siang Anda. Kita ke lagu berikut pendengar, ada koleksi lagu dari miliknya Yulia Citra dengan judul lagu Di Balik Penantian. Dan untuk lagu yang kedua, kita punya koleksi lagu dari miliknya Roma Irama dengan judul lagunya Dawai Asmara.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanarigumi ada lagi Azazyokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih dengan lagu-lagu dangdut di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Roma Irama dengan judul lagu Dawai Asmara sudah menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Kita masih lanjut dengan lagu-lagu berikutnya pendengar. Kita sudah siapkan lagu pilihan untuk menemani aktivitas siang Anda. Ada koleksi lagu dari Evita Mala dengan judul lagunya Rambut. Dan untuk lagu yang kedua, ada koleksi lagu dari Neneng Anjerwati dengan judul lagu Sengsara. Dua lagu untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Masih ini di edisi weekend kita. Anda bisa hubungi kami untuk request lagu dangdut di 0822 3494 510.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
6: Hah?
5: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Lagu-lagu dangdut masih kami putarkan untuk Anda semuanya hingga pukul 16 sore. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan siang hari ini di program Pro Dangdut, Sukmi masih temani Anda di siang jelang sore hari ini. Waktu menunjukkan pukul 14.38 menit, kita langsung dengarkan saja untuk beberapa lagu berikutnya. Maggie Z dengan judul lagu Kodrat, dan dilanjut dengan satu koles lagu dari Johnny Iskandar dengan judul lagunya Hampa.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dah.

Dari Zani Iskandar dengan judul lagu Hampa ya, sudah menemani aktivitas Anda siang hari ini. Kita lanjut dengan lagu berikutnya. Pokoknya gaskan kakak Sukmi, gak akan pakai lama. Oke, Sukmi punya deretan lagu dangdut berikutnya yang akan menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Anda bisa request lagu dangdut di 0822-3494-5100. Ada koleksi lagu dari Intan Ali, Bunga-Bunga Cinta, dan satu koleksi lagu dari miliknya ini, Cynthia, dengan judul lagu Gaun Merah Jambu.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap?
6: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi hadirkan untuk lagu-lagu berikutnya yang akan menemani aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini. Waktu menunjukkan pukul 15.02 menit pendengar. Kita lanjutkan dengan lagu-lagu dangdutnya hingga pukul 16 sore sekitar 48 menit lagi ya. Masih panjang ya? Oke, sepakat. Kita lanjutkan dengan lagu berikutnya pendengar. Ada koleksi lagu dari Dewi Persik dengan judul lagu Hayalan Anak Perawan, kayaknya boleh deh ya. Jadi untuk Anda yang sibuk banget di rumah ya, kayaknya kerjanya mulai pagi deh, enggak kelar-kelar aja jam segini ya. Semangat terus untuk Anda semuanya ya. Yang penting gerak daripada bengong dan melihat tumpukan lipatan dan cucian itu. Diliatin aja enggak bakalan selesai. Pokoknya gerak dulu deh. Lanjut yuk dengan lagu-lagu berikutnya. Ada Dewi Persik dengan judul lagu Hayalan Anak Perawan.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera. Karena kamu tidak sendirian.
3: Baru-baru ini, jagat Twitter diramaikan dengan cuitan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di tengah permasalahan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Cuitan yang menitikberatkan tentang penghentian perang itu menjadi sorotan warganet pada kata kunci stop. Banyak yang merasa janggal dengan kata tersebut. Nah, kira-kira mana yang benar?

berhenti. Kata ini disadur dari kata stop, S-T-O-P, dari bahasa asing yang juga memiliki arti yang sama. Kata stop masih kurang familiar di masyarakat Indonesia, karena memang pengucapannya mirip dengan kata stop. Padahal, jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop melahirkan kata-kata baru melalui berbagai imbuhan, seperti setopan, penyetop, menyetop, penyetopan, dan lain-lain. Jadi, kata stop itu benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

0: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Waktu menunjukkan pukul 15.06 menit, pendengar, kita akan mendengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya, tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1.

0: 1
1: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah mendengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Satu koleksi lagu sudah kita dengarkan dari miliknya Echu Wong dengan judul lagu Alhamdulillah. Dan kita akan lanjut dengan lagu dangdut berikutnya, masih di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Di sore hari ini waktu menunjukkan pukul 15.33 menit, gimana kabarnya hingga sore ini? Semoga sehat dan semangat untuk menuntaskan hari libur Anda dengan list yang panjang untuk Anda kerjakan di weekend ini. Dan untuk Anda yang sempat-sempatnya untuk berolahraga sore atau ya sekitar melihat suasana sore di musim kemarau yang sore gini cuacanya cukup cerah dan sore-sore juga angin terasa sangat kencang ya di sore hari ini. Baik, kita akan lanjutkan dengan lagu berikut. Kita punya deretan lagu untuk yang pertama dari Ebi Mesti dengan judul lagu Astaghfirullah. Dan untuk lagu yang kedua dari Kamelia Malik dengan judul lagu Cermin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas."
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin, usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Demikian untuk kami hadirkan beberapa sajian lagu di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Waktu sudah menunjukkan pukul 16 sore, menandakan waktu untuk program Pro Dangdut kita cukupkan untuk edisi hari ini, Minggu 20 September 2026. Dan jangan kemana-mana, kami akan hadirkan program lainnya yang akan menemani aktivitas sore Anda. Dan program Pro Dangdut akan terus hadir di ruang dengar Anda setiap harinya pukul 14 siang hingga pukul 16 sore. Pendengar, saatnya Sugmi bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan sesaat lagi kami akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan program-program selanjutnya hingga pukul 17.50 menit. Sugmi akan kembali hadir di ruang dengar Anda dengan program selanjutnya sore nanti pukul 16 sore. Nanti kami akan hadirkan untuk Mutiara Sore. Sugmi yang bertugas pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan

0: harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Musik informasi nanti masih lanjut mendengar bersama Putri yang sudah hadir saat ini, yang akan menggantikan tugas saya untuk edisi hari ini dan nanti merangkai acara selanjutnya sampai jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya Dian Mustafa, kita bersua insya Allah di tugas saya besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

Selamat sore pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya pendengar menemani Anda kembali sore ini bersama saya Putri Mentari untuk merangkai NTB sore sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan saya akan membagikan informasi terbaru dan juga musik-musik pilihan hanya untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pos 1 RR Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

Nah, pendengar Pusat Tukar Informasi dan Inspirasi, berita pertama atau informasi pertama yang ingin saya bagikan kepada Anda adalah di mana kawasan wisata Senggigi kembali menjadi panggung bagi kreativitas generasi muda melalui gelaran Senggigi Sunset Show di Amphitheater Pasar Seni Senggigi Lombok Barat pada hari Sabtu malam 19 September 2026. Pertunjukan tersebut pendengar tidak hanya menawarkan hiburan bagi masyarakat dan wisatawan, di balik panggung yang berlangsung setiap pekan itu, ternyata terdapat ruang bagi sanggar dan komunitas seni untuk memperkenalkan karya sekaligus menjaga geliat seni budaya lokal agar tetap tumbuh di tengah generasi muda. Sejumlah sanggar tampil membawakan karya tari dalam suasana kawasan wisata Senggigi yang memang dipadati penonton. Salah satu sanggar anak pada mimpi yang membawa tiga karya tari sekaligus, yakni tari kembang desa, tari kidung dalam, dan tari angkat gawe.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pasar kehadiran panggung seni secara rutin dinilai penting karena memberikan kesempatan kepada anak muda untuk terus berproses dan tampil di hadapan publik. Bagi komunitas seni, ruang pertunjukan bukan hanya tempat menunjukkan kemampuan, tetapi juga menjadi bagian dari proses mempertahankan keberlangsungan seni pertunjukan. Dan Uyun, anggota Sanggar Padang Anak Padang Mimpi lainnya, mengatakan kegiatan seperti Senggigi Sunset Show memberikan ruang positif bagi anak muda untuk mengembangkan ketertarikannya terhadap seni dan budaya. Menurutnya, panggung tersebut juga tidak hanya diperuntukkan bagi satu sanggar. Komunitas dari berbagai desa mendapat kesempatan untuk bergantian menampilkan karya mereka. Uyun juga berharap keberadaan panggung seni di Senggigi semakin terbuka bagi komunitas muda dari berbagai wilayah. Menurutnya, semakin banyak anak muda yang terlibat dalam kegiatan seni, semakin besar pula ruang bagi mereka untuk menyalurkan kreativitas melalui kegiatan yang lebih produktif.

pasir terhalus di dunia. Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurbot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

Mendengar persatukan informasi dan inspirasi, Senggigi Sunset Show akhirnya tidak berhenti sebagai agenda hiburan malam ya. Panggung tersebut berkembang menjadi ruang perjumpaan antara seniman, masyarakat, dan wisatawan, sekaligus memberikan kesempatan kepada sanggar-sanggar lokal untuk menunjukkan karya mereka. Kehadiran karya-karya baru seperti yang ditampilkan Sanggar Anak Padang Mimpi juga memperlihatkan bahwa pelestarian seni tidak selalu berarti mempertahankan bentuk lama. Seni dapat terus hidup melalui proses penciptaan, eksplorasi, dan keberanian generasi muda menghadirkan karya baru.

0: akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, merang apa nih? Ih, merang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masih ada bungkus mie instan.
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik, Pak.

Pas waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan warta berita Korwil lintas Nusa Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat yang akan kami sharekan dari Pro 1 RRI Singaraja. Selamat mengikuti.

0: Kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Ya, terkendala adalah ada umat kita yang masih kawin di bawah usia.
2: Sesuai hasilnya. Nah, apakah sudah sesuai dengan...
3: Selamat sore pendengar. Membangun SDM Bali yang unggul tidak cukup hanya melalui pendidikan, tetapi juga dengan memastikan anak-anak memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal. Sementara itu, pemanfaatan teknologi modern dinilai dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam usaha tani di Bali. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Minggu 20 September 2026 bersama saya Tris Januartini. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi. Membangun SDM Bali yang unggul tidak cukup hanya melalui pendidikan, tetapi juga dengan memastikan anak-anak memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal. Karena itu, pencegahan pernikahan usia anak menjadi bagian penting dalam menjaga masa depan generasi Bali.
1: Ya, terkendala adalah ada umat kita yang masih

0: apa namanya kawin di bawah usia kan itu semuanya sekarang kan
1: maraknya pernikahan dini di Bali menjadi sorotan serius berbagai pihak. Fenomena ini dinilai tidak hanya berdampak pada masa depan remaja, tetapi juga mengancam kualitas sumber daya manusia di Pulau Dewata. Di tengah upaya pembangunan berbasis budaya dan pendidikan, praktik perkawinan usia anak dinilai sebagai langkah mundur yang perlu segera ditekan. Pernikahan dini kerap dipicu oleh faktor ekonomi, pergaulan bebas, kehamilan tidak direncanakan, hingga tekanan sosial dan budaya. Remaja yang menikah di bawah usia ideal beresiko putus sekolah, menghadapi persoalan kesehatan reproduksi, serta belum matang secara psikologis dalam membangun rumah tangga. Kondisi ini berpotensi melahirkan persoalan sosial baru, termasuk kemiskinan antar generasi. Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia PHDI Provinsi Bali Inyoman Kene menegaskan persoalan pernikahan dini harus menjadi perhatian bersama seluruh komponen masyarakat.
0: Maning negara nggak boleh ada leha-leha santai gitu, tapi catatan itu jangan sampai mudah terprovokasi juga. Zaman sekarang kan di medsos tuh banyak sekali yang narasi-narasi yang biasanya menjerumuskan kita.
1: Ia menambahkan lembaga keagamaan memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada umat, khususnya para orang tua.
0: Ya, terkendala adalah ada umat kita yang masih kawin di bawah usia kan itu semuanya sekarang kan undang-undang yang 0174 sudah diperbarui itu aturannya kan 19 tahun ke atas lah semuanya kan itu masih banyak kendala katanya kan dengar dari
1: Bapak. Menurutnya penguatan nilai dharma dan pembinaan keluarga harus berjalan beriringan dengan edukasi formal. Kena juga menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama pencegahannya. Ia berharap pemerintah daerah, sekolah, dan desa adat dapat memperkuat sinergi dalam memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan kesiapan berumah tangga. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Jembrana menggelar Focus Group Discussion FGD Edukatif yang melibatkan sejumlah lembaga pelatihan kerja LPK di wilayah Jembrana. Langkah ini sebagai bentuk upaya melindungi ratusan calon pekerja migran Indonesia PMI dan ancaman tindak pidana perdagangan orang TPPO dan tindak pidana penyelundupan manusia TPPM.
3: Jembrana ini mungkin jarang ya, karena kita belum ada menerima laporan sama sekali terkait dengan tindak pidana perdagangan orang.
4: Melindungi ratusan calon pekerja migran Indonesia PMI dari ancaman tindak pidana perdagangan orang TPPU dan tindak pidana penyelundupan manusia TPPM, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Jembrana menggelar fokus grup diskusion etik yang melibatkan sejumlah lembaga pelatihan kerja atau LPK di wilayah Jembrana Jumat kemarin. Langkah preventif ini ditempuh mengingat besarnya potensi keberangkatan tenaga kerja asal Jembrana. Tercatat, sekitar 1.300 PMI asal Jembrana telah terdata, sementara sekitar 500 calon PMI diperkirakan akan menyulut gelombang keberangkatan pada periode berikutnya. Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Buleleng, Richard Jandres Tarigan menegaskan pentingnya membekali para calon pekerja di LPK dengan informasi yang valid agar tidak mudah terperdaya oleh iming-iming tawaran kerja ilegal di media sosial.
3: Kenapa kita nyasar ke LPK? Karena memang adik-adik kita ini kadang mereka belum mengetahui informasi secara valid. Mungkin mereka ini lebih ke percaya kepada sosial media. Jadi ketika kita melakukan sosialisasi, adik-adik kita lebih percaya dan memperoleh informasi yang valid. Gitu. Dan kita juga melakukan edukasi sosialisasi pencegahan supaya adik-adik kita yang belajar di LPK bisa memperoleh informasi yang jelas seperti itu.
4: Ia mengingatkan agar para calon PMI mewaspadai berbagai modus penjeratan TPPO yang makin beragam, mulai dari tawaran gaji tinggi hingga penyamaran berkedok program umroh, haji, wisata budaya, dan magang kerja. Richard menghimbau masyarakat untuk memastikan legalitas agen, visa kerja, dokumen perjalanan, serta menghindari jasa perantara tidak resmi. Sementara itu, Kabid Penempatan Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi P3T di Senaker Jembrana, Iputu Agus Arimbawu menyampaikan bahwa sejauh ini belum ditemukan indikasi kuat TPPO maupun pelanggaran pada LPK di wilayahnya. Meski demikian, pengawasan ketat tetap diberlakukan terhadap 28 LPK aktif yang wajib melaporkan kegiatannya secara berkala tiap 3 bulan.
5: Kami akan turun ke daerah-daerah yang dimana berpotensi itu atau pernah terjadi kalau indikasi TPPO kita di Jembrana belum ada indikasi yang menguatkan bahwa itu TPPU belum ada sih sampai saat ini.
4: Melalui sinergi ini, pemerintah berharap para calon pekerja migran dapat menempuh jalur prosedural yang aman sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
2: Pemanfaatan teknologi modern dinilai dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam usaha tani di Bali. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala biaya investasi awal dan keterbatasan sumber daya manusia.
6: Teknologi pertanian di Bali mulai berkembang dari penggunaan alat mekanisasi seperti traktor menuju penerapan teknologi modern. Di antaranya irigasi tetes atau drip irrigation, greenhouse, dan smart farming berbasis digital. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Profesor Insinyur I. Gusti Agung Ayu Ambarawati kepada RRI menyampaikan, teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi usaha tani, namun penerapannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan petani.
7: Kebutuhan teknologi untuk meningkatkan efisiensi artinya dalam segi apa, segi waktu dan biaya, jadi bisa mengurangi waktu penggunaan tenaga kerja, tapi jangan lupa juga biaya yang dihabiskan karena menggunakan teknologi itu harusnya lebih rendah, jangan sampai lebih tinggi, nanti tidak sesuai hasilnya. Nah, apakah sudah sesuai dengan ini? Biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dari petani itu sendiri.
6: Sementara itu, Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Karangasem Iwayan Widodo Jantriada menilai persoalan biaya dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan dalam penerapan teknologi pertanian khususnya bagi petani muda. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih terarah kepada generasi muda agar mereka tertarik terjun ke sektor pertanian sekaligus mampu mengadopsi teknologi digital.
8: Untuk pemerintah, harapannya mohon dukungannya agar terus generasi muda kita itu disupport dan didukung agar generasi muda kita itu mau terjun di sektor pertanian.
6: Dukungan pembiayaan, pendampingan teknis, serta keterlibatan generasi muda dinilai penting agar penerapan teknologi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi petani di Bali. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
9: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
2: BPBD Kabupaten Buleleng terus memperkuat penanggulangan bencana yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
10: Warga disabilitas, paling tidak kami data, Bu. Kami data apakah di daerah itu ada...
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Buleleng menerapkan penanggulangan bencana melalui 3 tahapan yakni pra-bencana, kedaruratan, serta pasca bencana. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Buleleng I. Gede Dharma menjelaskan, pada tahap pra-bencana pihaknya secara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat, desa, sekolah, hingga linmas untuk meningkatkan kesiapan menghadapi bencana. Sementara saat terjadi bencana, masyarakat diminta segera melaporkan kejadian kepada aparat pemerintah desa untuk diteruskan kepada Pusat Pengendalian Operasional BPBD. Laporan tersebut menjadi dasar bagi BPBD untuk menentukan langkah penanganan maupun asesmen di lokasi kejadian.
10: Apakah mereka itu yang masyarakat yang secara normal, katakan begitu, atau yang warga disabilitas? Paling tidak kami data, Bu. Kami data apakah di daerah itu ada penduduk yang dengan kondisi disabilitas. Karena kami tidak memandang bahwa ini ada klasifikasi-klasifikasi warga masyarakat, Bu. Yang jelas seluruh warga masyarakat yang terdampak dan mungkin bisa menjadi korban itu menjadi fokus kami juga semua. Itu yang menjadi pandangan kerja kami.
2: Dalam penanganan bencana, BPBD Buleleng juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. BPBD melibatkan staf yang memiliki pemahaman mengenai kondisi disabilitas serta mulai merangkul organisasi-organisasi disabilitas untuk mendukung penanganan bencana yang lebih inklusif.
10: Terkait dengan disabilitas, kami di BPBD juga memiliki staf yang dalam kondisi disabilitas. Itu ada dua orang, satu orang yang kami perankan untuk berada di Pusdalop. Mereka paham sekali tentang bagaimana kondisi orang-orang disabilitas, bagaimana cara komunikasinya walaupun tingkat disabilitasnya berbeda. Kedua, kami mulai merangkul, Bu. Merangkul organisasi-organisasi disabilitas. Kami ajak mereka untuk berkumpul, untuk berpikir bagaimana kita dalam rangka penanganan ini.
2: BPBD Buleleng juga terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak seperti TNI, Polri, Damkar, PMI, Dinas Lingkungan Hidup, dan unsur masyarakat dalam menangani kondisi darurat. Selain penanganan bencana, BPBD juga melakukan upaya menghadapi kekeringan melalui distribusi air bersih ke sejumlah desa. Koordinasi dilakukan dengan PMI dan instansi terkait, termasuk untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Dengan penanganan yang melibatkan berbagai unsur dan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, BPBD Buleleng mendorong agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan pertolongan ketika bencana terjadi. Dari Singa Raja Bali, Tika Utami melaporkan.
11: Pendengar, pemerintah Provinsi Bali akan mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan seluruh kabupaten kota menggelar utsawa dan megita mulai tahun 2027. Langkah ini untuk memperkuat ekosistem bahasa, aksara, dan sastra Bali, serta membentuk karakter generasi muda mencintai kesusastraan suci.
12: Surat edaran Gubernur Bali yang akan diedarkan kepada kabupaten kota untuk mewajibkan setiap kabupaten kota melaksanakan utsawa sebelum dikirim ke provinsi.
13: Berbagai upaya dilakukan pemerintah Provinsi Bali untuk memperkuat pembinaan seni sastra keagamaan Hindu sekaligus meningkatkan kepesertaan utsawa Dharma kita tingkat provinsi. Salah satunya wacana penerbitan surat edaran atau kebijakan wajib bagi setiap kabupaten kota untuk menggelar utsawa Dharma kita di tingkat daerah. Kebijakan ini diperuntukkan agar seleksi dan pembinaan tidak hanya menumpuk di tingkat provinsi, melainkan berjalan aktif dari akar rumput berbasis daerah, lembaga pendidikan hingga desa adat. Kasih Penyajian dan Pengembangan Seni UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali IGD Arum Gunawan kepada RRI di Denpasar mengatakan, pemerintah Provinsi Bali melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan utsawa Dharma Gita tahun ini. Ia menyebut yang turut menjadi sorotan yakni kepeser tahan dari kabupaten kota, di mana ada sejumlah kabupaten yang tidak mengikuti semua kategori utsawa akibat minim peserta dan anggaran. Karena itu, Pemprov akan mengeluarkan surat edaran terkait penyelenggaraan utsawa Dharma Gita di tingkat kabupaten kota. Penyelenggaraan berjenjang tersebut diyakini akan menyaring kontingen dan duta terbaik untuk mewakili Provinsi Bali pada ajang UDG tingkat nasional.
12: Surat edaran langsung dari Bapak Gubernur kepada kabupaten kota itu rasanya ada juga menjadi dasar dari kabupaten kota untuk melaksanakan dan menilai kegiatan ini menjadi sesuatu yang penting dilakukan dan dianggarkan secara khusus peraturan daerahnya, regulasi di daerahnya kabupaten kota masing-masing.
13: Hal itu dibenarkan tim kurator utsawa Dharma Gita tahun 2026 Profesor Imade Surada yang menyebut adanya kendala teknis anggaran serta penurunan jumlah partisipasi perwakilan daerah pada beberapa kategori lomba. Ia menjelaskan untuk tahun ini hanya Kabupaten Badung, Jembrana, Tabanan, dan Kota Denpasar yang mengirimkan duta untuk mengikuti sebagian besar perlombaan dalam utsawa Dharma Gita. Sementara kabupaten lainnya hanya mengikuti sejumlah kategori karena minimnya pembinaan akibat terkendala anggaran. Prof. Surada berharap dengan adanya surat edaran tersebut akan menjadi payung hukum agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk keberlanjutan utsawa Dharma Gita.
14: Perlulah untuk memotivasi regenerasi kita, teman-teman. Berikanlah kompensasi, penghargaan.
13: Pemerintah Provinsi Bali akan mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan kabupaten kota menggelar utsawa Dharma Gita. UDG dinilai menjadi langkah konkret memperkuat pembinaan seni sastra keagamaan Hindu dan memperkuat ekosistem kesusastraan suci. Kegiatan ini sekaligus menjadi wahana strategis membentuk mental, tata krama, serta jati diri generasi muda agar tetap berakar pada bahasa, aksara, dan sastra Bali sejalan dengan dengan visi Nangun Satkirti Loka Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
11: Peningkatan kapasitas dermaga 2 Pelabuhan Gilimanuk dari 30 ton menjadi 50 ton diharapkan mampu mengurai antrean panjang truk yang selama ini menjadi di lintasan Gilimanuk Ketapang.
1: Peningkatan kapasitas dermaga 2 Pelabuhan Gilimanuk dari semula 20 hingga 30 ton menjadi 50 ton menjadi salah satu langkah untuk mengatasi antrean panjang kendaraan, khususnya truk yang hendak menyeberang menuju Pelabuhan Ketapang. Keluhan terkait antrean panjang sebelumnya disampaikan Bupati Jumrane Imadi Kembang Hartawan dalam rapat koordinasi tingkat Menteri Pengembangan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabe Utama, Kantor Gubernur Bali, 20 Juli 2026. Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono tersebut, persoalan antrean bongkar muat truk di lintasan Gilimanuk Ketapang menjadi salah satu perhatian. Revitalisasi dermaga 2 kini mulai berdampak terhadap kelancaran arus kendaraan yang hendak keluar Bali. Selain peningkatan kapasitas dermaga, ASDP juga menyiapkan sejumlah langkah mulai dari pengendalian arus dan penguatan kapasitas lintasan Ketapang Gilimanuk hingga pengembangan buffer area, akses pendukung serta penambahan armada kapal perbantuan. Peningkatan kapasitas dermaga 2 Gilimanuk ditargetkan rampung dan dapat dioperasikan paling lambat pada periode angkutan lebaran 2027. Pemerintah Kabupaten Jembrane juga mendorong peningkatan daya tampung kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk sebagai solusi jangka panjang untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas penyeberangan.
11: Gagal jantung tidak selalu berarti jantung berhenti berdetak. Kondisi ini terjadi ketika kemampuan jantung memompa darah tidak lagi mencukupi kebutuhan tubuh.
15: Iya, ini menjadi pertanyaan klasik ya. Jadi pasien sudah dinyatakan sudah gagal jantung dengan berbagai tingkatannya ya.
11: Gagal jantung dapat dipicu berbagai kondisi mulai dari kelainan jantung bawaan, penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol, hingga pola hidup yang tidak sehat. Hal tersebut disampaikan dokter spesialis jantung Dr. I. Ketut Susila. Menurutnya beberapa faktor risiko seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi sering tidak menimbulkan gejala, sehingga masyarakat perlu melakukan pemeriksaan kesehatan secara
15: bakala. Iya, ini jadi pertanyaan klasik ya. Jadi pasien sudah dinyatakan sudah gagal jantung dengan berbagai tingkatannya ya, dari yang berat, ringan sampai yang sedang, yaitu apa bisa disembuhkan tergantung penyebabnya. Ya, kalau penyebabnya kayak ada kelainan struktural gitu, bisa dikoreksi dengan tindakan intervensi, mau operasi ya sembuh dia. Nah, tapi kalau dia memang mengalami gagal jantung sudah bukan struktural, ada kelainan di ototnya, yaitu fungsinya sudah menurun, yaitu memang bisa dikontrol dengan obat-obatan. Bukan berarti dia tanpa obat. Saya dikontrol perobatan, artinya mereka yang mengalami gagal jantung dikasih terapi bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Tapi dengan syarat obatnya harus diminum terus.
11: Dokter Ketut Susila menjelaskan gagal jantung dapat dikendalikan apabila penyakit dasar dan faktor risikonya ditangani dengan baik. Pasien juga perlu mengikuti pengobatan dan kontrol secara teratur sesuai anjuran dokter.
15: Ya, jadi bagus sekali ya. Jadi memang kalau sudah mempunyai penyakit jantung apapun namanya, sampai gagal jantung, tentu yang paling bagus adalah pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat, misalnya satu, rajin olahraga. Oh, iya. Ya, usaha olahraga yang aerobik, apakah itu jalan, naik sepeda, itu usahakan adalah 2-3 kali seminggu. Nah, kalau sehari boleh itu minimal 2-3 kali seminggu. Kemudian kedua, kalau mempunyai kebiasaan merokok, tolong jangan merokok. Ya, kalau punya dasar penyakit karena dia tensi tinggi, ada kadar kolesterol yang tinggi, kencing manis, ya itu harus dikontrol.
11: Selain pengobatan, pola hidup sehat menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi jantung. Masyarakat diimbau rutin berolahraga sesuai kondisi, tidak merokok, mengendalikan penyakit penyerta, serta memperhatikan pola makan dan asupan garam. Gejala gagal jantung dapat berupa sesak napas, mudah lelah, jantung berdebar, hingga pembengkakan pada kaki dan perut. Pemeriksaan sejak dini dan kontrol teratur diperlukan agar kondisi dapat terpantau dan ditangani sesuai kondisi pasien. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
16: Pendengar, mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat, hari ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita diantaranya.
11: Membangun SDM Bali yang unggul tidak cukup hanya melalui pendidikan, tetapi juga dengan memastikan anak-anak memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal. Sementara itu, pemanfaatan teknologi modern dinilai dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam usaha tani di Bali. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Tris Januartini mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
9: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengapa satu kanal informasi dan inspirasi bersama sudah kita ikuti berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat. Dan sesaat lagi pendengar, saya mengajak Anda untuk mengikuti Mutiara Sore langsung dari Studio Pro 1 RRI Mataram. Selamat mengikuti.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id

0: kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian.

Game on the scene.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Pro 1.
1: Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat sore untuk Anda semuanya. Di sore hari ini Sukmi kembali hadir menemani aktivitas Anda di Mutiara Sore bersama Pro 1 RRI Bima. Kita lanjutkan dengan Mutiara Sore di, dengan kami hadirkan lagu di sore hari ini. Tembang Islami hingga pukul 19 malam. Dan berikan sebelum ke lagu, kita sudah dengarin tadi ya satu koleksi lagu Pop Bima dengan judul lagu Samonto Pahu dinyanyikan oleh Simon. Selanjutnya kita akan dengarkan untuk pengajian Al-Quran surah di sore hari ini

0: يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kami telah mendengarkan pengajaran Al-Quran Surah Yunus ayat 41 hingga 46 dibacakan oleh Qori Syamsuri Firdaus. Selanjutnya, Kumandang Azan Maghrib Wilayah Bima dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah perdengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali." Hadis riwayat Ahmad.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah. Aku mau, asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar,
2: "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?"
1: Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: 101.
1: 91,4 MHz per 1 RRI Bima, kendali informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di kesempatan sore jelang malam hari ini. Kami hadirkan untuk Anda untuk informasi wilayah Bima dan sekitarnya. Ya, tadi ada dua lagu sudah kita dengarkan. Satu koles lagu dari miliknya Bimbo, Jangan Tolak Kenikmatan. Dan ada satu koles lagu dari Sulis dengan Daoni sudah kita perdengarkan di kesempatan malam hari ini. Baik, waktu menunjukkan pukul 18.24 menit, kami masih hadirkan beberapa sajian lagu di tembang islami malam hari ini hingga pukul 19 malam. Ya, untuk informasi pendengar, ya terkait wali kota Ichinoseki, Jepang akan berkunjung ke kota Bima. Pendengar, dalam rangka mempersiapkan penyambutan kunjungan wali kota Ichinoseki, Jepang, Yoshihito Sato, pemerintah kota Bima menggelar rapat koordinasi bersama LPK Nichini Kaigo School kota Bima. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Kota Bima pada Jumat 18 September 2026. LPK Nichini Kaigo School merupakan lembaga pelatihan kerja yang mewadahi tenaga kerja asal Kota Bima untuk mengikuti program magang maupun bekerja di Jepang melalui pembekalan bahasa, budaya, serta keterampilan kerja. Sekretaris Daerah Kota Bima, Dr. Randus Haji Muhammad Fahruroji MA menyampaikan apresiasi kepada perwakilan LPK Nichini Kaigo School pada Kota Bima pada atas kontribusinya yang telah diberikan dalam mendukung kemajuan Kota Bima, khususnya melalui bidang pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja yang akan dikirim ke Jepang. Rencana kunjungan wali kota Ichinoseki ke Kota Bima disambut baik oleh pemerintah Kota Bima. Menurut Sekda, kehadiran wali kota Ichinoseki menjadi peluang bagi pemerintah Kota Bima untuk membuka dan memperkuat kerjasama dalam berbagai aspek, terutama di bidang ketenagakerjaan. Kerjasama tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perubahan dan kemajuan Kota Bima. Pendengar, kunjungan wali kota Ichinoseki tersebut direncanakan berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 5 hingga 7 Oktober 2026. Selama berada di Kota Bima, selain melakukan pertemuan dengan wali kota Bima berserta jajaran pemerintah Kota Bima, wali kota Ichinoseki juga dijadwalkan melakukan kunjungan ke sejumlah tempat di Kota Bima, diantaranya Asimbojo, Masjid Agung Al-Muhawadin di Kota Bima dan SMKN 2 Kota Bima. Pemerintah Kota Bima akan mendampingi seluruh rangkaian kunjungan tersebut guna memastikan pelaksanaan berjalan dengan baik. Rombongan wali kota Ichinoseki yang akan berkunjung ke Kota Bima diperkirakan berjumlah sekitar 17 orang yang terdiri atas pejabat pemerintahan dan pengusaha dari Jepang. Rapat persiapan tersebut turut dihadiri oleh Asisten 1 Setda Kota Bima, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Kepala Dinas Dikpora, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Umum, serta Kepala Bagian Prokopim Kota Bima. Berikut demikian untuk informasi mengenai wali kota Ichinoseki, Jepang akan berkunjung ke Kota Bima. Semoga memperbarui informasi Anda dan semoga kunjungan ini berdampak baik untuk kemakmuran dan tentunya mendapatkan hal baik untuk peningkatan keterampilan tenaga kerja yang akan dikirim ke Jepang. Dan kita akan lanjutkan dengan beberapa sajian lagu kembali untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini dengan kami hadirkan tembang islami hingga pukul 19 malam ini. Kita punya koleksi lagu yang berikut Ada dari Jeffrey Al-Bukhari.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
2: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, "Tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya." Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, "Tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara." Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, "Tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari." Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, "Tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu." Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, "Tidak. Penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku." Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, "Tidak. Aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal." Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti Ia mengasihiku. Tuhan menjawab, "Hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya."
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: 101.
1: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda di Tembang Islami. Malam hari ini kami sudah hadirkan beberapa sajian lagu dari miliknya Ebit dengan judul lagu Salat Gitulah ya. Jadi kita diajak untuk terus beribadah karena salat adalah tiang agama dan semuanya akan berproses sesuai dengan ibadah yang kita laksanakan. Baik, kita akan lanjutkan di program selanjutnya pukul 19 malam dengan kami bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram. Dan jangan kemana-mana untuk karena semuanya untuk menyimak program-program kami selanjutnya. Baik, untuk di kesempatan malam hari ini, sisa kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di Tembang Islami dalam program Mutiara Sore. Kami hadirkan hingga pukul 19 malam, sekitar 3 menit ke depan. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan saat yang Sukmi bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan malam hari ini. Selamat malam, selamat beraktivitas dan beristirahat malam hari ini. Tetap bersama kami peringat Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

motivasi dan inspirasi. Satu.

Ya, pendengar Persatu, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Putri Mentari, pendengar yang akan menemani Anda sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, buka Festival Hiu Paus 2026, Menkum dorong Labuhan Jambu jadi wisata berkelanjutan. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Saatgas secara resmi membuka Festival Hiu Paus 2026 bertajuk Melestarikan Laut Menuju Pariwisata Berkelanjutan dari Teluk Saleh untuk Dunia yang digelar di Taman Hiu Paus Desa Labuhan Jambu, Kabupaten Sumbawa, Sabtu 19 September 2026. Menteri Hukum hadir didampingi sejumlah pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama Kementerian Hukum, staf khusus dan tenaga ahli menteri, serta jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah Kabupaten Sumbawa. Festival ini, pendengar, menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kelestarian ekosistem laut sekaligus mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi masyarakat. Beliau menegaskan bahwa negara memiliki peran dalam memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang lahir dan berkembang di tengah masyarakat. Karena itu, Kementerian Hukum berkomitmen mendampingi masyarakat, yayasan, pokdarwis, dan pemerintah daerah dalam berinventarisasi serta pencatatan kekayaan komunal di Labuhan Jambu.

las facilities unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

hanya persatukan informasi dan inspirasi. Kita akan jeda musik dan informasi, dan kita akan mendengarkan kumandang Ajen Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Oh, ternyata gak bener ya handphone ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, informasi terakhir yang ingin saya bagikan kepada Anda malam ini adalah keluhan seorang wisatawan soal biaya tambahan di kawasan wisata Air Terjun Benang Kelambu, Lombok Tengah, ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam video yang beredar, wisatawan tersebut mempertanyakan adanya biaya lain setelah membayar tiket masuk. Ia menyebutkan pengunjung masih harus membayar ketika menggunakan toilet maupun untuk menikmati sejumlah spot foto. Di akhir videonya, pendengar, wisatawan tersebut berharap sistem pembayaran di kawasan itu dibuat lebih sederhana. Menurutnya, pengunjung akan lebih nyaman jika biaya fasilitas sudah diinformasikan sejak awal dan bila memungkinkan dibayarkan bersamaan dengan tiket masuk. Menanggapi keluhan tersebut, pengelola Benang Stokel dan Benang Kelambu, Muhammad Rodian Fahlevi, mengatakan biaya yang dipersoalkan wisatawan bukan tiket masuk tambahan, melainkan tarif untuk fasilitas tertentu di kawasan wisata. Salah satu selfie point, fasilitas ini dikenakan tarif Rp2.000 per orang dan berada di bangunan kayu dengan ketinggian sekitar 7 meter.

0: abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin, sebagai cara aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.
1: Ya, pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, itu dia tadi informasi yang saya bisa bagikan untuk Anda hari ini, di malam ini. Dan selanjutnya pendengar, nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Berita Jakarta yang akan kami siarkan langsung dari RRI Jakarta. Dan pendengar, sudah waktunya saya mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan ada rekan saya Saryo Sudawati yang menemani Anda merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bertemu kembali di jam siaran saya berikutnya. Sehat selalu dan sampai bertemu kembali.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, kedutaan besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: It's voting for the election. Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kali ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota majelis rendah parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi.

0: Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
2: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi, tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
3: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
2: Program nasional. Dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
3: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
4: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Kita sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dalam hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya saya kira kita sangat terbantu dalam pemerintah pusat memberikan dorongannya besar.
3: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
5: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
3: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dilibukan.
7: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutla. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya, CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun, Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
8: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah, kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
9: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
7: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karutlah segera membaik sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
11: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada baksos skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
10: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
12: Untuk pengeboran kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
13: Berarti kalau ada. Dan,
12: kalau enggak ada ya enggak bisa.
10: Fajar menambahkan pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
14: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah
15: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengolahan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
16: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
15: Menurutnya berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda Brida Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistiyawati menegaskan, pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
17: Inovasi, ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang dimana.
15: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustaudin Tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rona Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobiakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutipkan berita antara hari ini, Kobiakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuang Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah dari bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10, namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5 dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobby-lobby dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju. Dan jadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yangin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju, antara lain Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juni 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan, dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju, sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila, bersama

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro Satu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saya Sari Yusudawati, pendengar kembali hadir untuk Anda malam hari ini ya. Tadi sudah menggantikan tugasnya Putri Mentari dan kita akan sama-sama menikmati istirahat malam malam ini hingga nanti jelang pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, tadi kita sudah ikuti warta berita daerah Nusa Tenggara, bukannya warta berita dari RRI 23 Jakarta ya. Dan selanjutnya lagu-lagu pop Indonesia juga mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda ya malam ini sampai nanti dengan jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah sebelum kami kembali menghadirkan mini drama.

0: dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Apa saja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax. Jadi

0: Lintas, informasi. Pro 1, tentang informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan tambang yang runtuh dan menelan korban di kawasan Lawang Tua Desa Lantung, Kecamatan Lantung, Sumbawa, merupakan tambang ilegal. Kepala Dinas ESDM NTB Samsudin mengatakan lokasi tersebut berada di luar wilayah pertambangan rakyat dan tidak memiliki izin pertambangan rakyat atau IPR. ESDM NTB bersama Inspektur Tambang dan Gakum Kementerian ESDM masih melakukan pemeriksaan di lokasi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan titik koordinat dan objek tambang yang menjadi lokasi kejadian. Samsudin menegaskan jika hasil pemeriksaan memastikan aktivitas tersebut ilegal, tambang akan ditutup.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan

0: dan menghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, seluruhnya, sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka, memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda. Maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI.

0: Halo, kok malah kesek-kesek terus ya? Padahal jam segini biasanya acara gamut kesukaan ya.
1: Coba melihat ya. Wah, tombol putarannya apa-apa lah. Kayaknya mesin dalamnya yang udah el.
0: Walah, kan itu penjelajah zaman. Ya sudah, ada apa-apa nak. Nanti ini sudah nemenin ayah. Dari kamu masih berangkat.
1: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin ayah radio baru ya. Biar ayah tidak kesepian kalau mau sekolah.
0: Ush, gak usah nangis. Uang hasil pijit ayah hari ini

0: sudah jadi musik paling indah buat ayah.
1: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya, dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun, di balik keheningan itu, ada tekad membara di dada Maya.

0: baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasihan deh. Iya nih, Cun. Kemarin, aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat. Ngelirin jasad urut keliling. Beneran buta ya ayahnya. Iya ya. Makanya si Maya sering bawa minyak angin. Maya, udah, jangan denger. Mereka cuma iri aja sama kamu, yang selalu juara kelas.
1: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal. Itu jauh lebih mulia daripada mungkin orang lain.
0: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuma tukang urut buta.
1: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
2: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.

0: rajin banget. Butuh pelannya. Terima kasih banyak Bu Endang. Malah lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak Bu. Kasihan ya, kalau siang sendirian aja di rumah.
1: Masya Allah Maya, kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
0: Gak usah, terima kasih Bu.
1: Terima kasih ya kamu sama ayah. Ambil anak ya.

0: kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas. Menyong ya. Eh Sam, mulut kamu biasanya cuma fitnah ya. Aku gak nyolong ya. Aku tuh beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
1: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri nih?
0: Iya Ran, selama seminggu ini aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan walaupun aku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
1: Cindy, kenapa ya kamu yang suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang teman netra, alamanya ini gak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangan dia miliki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya, tetapi hati kalian punya kekurangan. Hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
0: Ibu, maaf. Bukan sama ibu kalian harus meminta maaf.
1: Sama Maya.
0: Maafkan aku, Maya.
1: Iya, Maya. Aku juga minta maaf.
0: Kamu, Cip?

0: Sudah pulang, Nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ah, ayah merem sebentar ya. Mama punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap, Nak.
1: Iya, Mama lupa ya. Nak, sekarang coba pegang ini deh ya.
0: Pegang ini? Apa? Oh, ini tombol tuner. Nah, yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian sandiwara radio produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Agni sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Wicca Haryani sebagai Bu Endang, Asrini Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Dengan perusahaan Teran Mataram, demikian tadi ya, Frekuensi Kasih Untuk Ayah, sebuah mini drama dari produksi dari rekan-rekan RRI Padang. Pendengar sudah menemani kita di hiburan untuk malam hari ini. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan deretan tembang-tembang Islami pendengar hingga nanti jelang pukul 22 malam waktu Indonesia Tengah.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah, jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Dari hadis riwayat

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

menuntut ilmu. Sahabat Nabi yang menjadi teladan dalam menuntut ilmu adalah Abdullah bin Abbas atau lebih dikenal sebagai Ibnu Abbas. Sejak usia muda, beliau memiliki semangat belajar yang luar biasa. Suatu malam, Ibnu Abbas sengaja menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dapat menyaksikan bagaimana Rasulullah melaksanakan salat malam. Saat Rasulullah bangun, Ibnu Abbas segera menyiapkan air untuk berwudu. Melihat kesungguhan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya agar Allah menganugerahkan kepadanya pemahaman agama yang mendalam dan kemampuan menafsirkan Al-Qur'an. Ketika salat, Ibnu Abbas sempat mundur karena merasa tidak pantas berdiri sejajar dengan Rasulullah. Namun Rasulullah menariknya kembali ke samping beliau, lalu kembali mendoakannya. Setelah Rasulullah wafat, Ibnu Abbas tidak berhenti belajar. Ia mendatangi para sahabat Nabi satu persatu, rela menempuh perjalanan jauh demi memperoleh ilmu. Ketekunan itu menjadikannya salah seorang ulama besar yang dihormati. Ketika ditanya bagaimana ia memperoleh ilmu, beliau menjawab dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berpikir. Kisah ini mengajarkan bahwa ilmu tidak datang kepada orang yang hanya menunggu. Ilmu akan menghampiri mereka yang rendah hati, tekun, dan tidak pernah lelah belajar. Teruslah menuntut ilmu karena setiap langkah menuju pengetahuan adalah langkah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya kata-kata 'seandainya' membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

0: Kuasa, Makhluk Tak Kuasa mengakhiri kegiatan tembang-tembang islami untuk malam hari ini. Ya, mendengar, dan selanjutnya saya masih akan kembali untuk Anda di program siaran berikutnya.
1: 21 RRI

menggaris kenangan masa dahulu. Rasa ingin cinta kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI.

0: kita di Ruang Rindu ya. Seperti biasa pendengar di 081-802-05-6000 dan juga di 0370-6465-21 malam hari ini pendengar sampai dengan jam 11 malam. Oke, kita sudah ada penelpon, kita terima dulu. Ada siapa di ujung telepon ya? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Memori berbagi rindu lewat lagu.
0: Iya, siapa di mana nih?
1: Dari Maui. Bekal hidup kelak di hari mau.
0: Wes kalau gitu Pak Mawiin lanjut.
1: Salam-salam Mbak Arin.
0: Iya.
1: Salam buat Pak Jun yang di Bajur.
0: Pak Jun di Bajur.
1: Yang lama sekali tidak pernah hadir.
0: Iya, mudah-mudahan beliau sehat selalu ya.
1: Semoga.
0: Amin.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Tuh.
1: Ada juga Pak Haji Habibin, Bunda Aisyah, ada Inak Cinti di Sanggeres, Bunda Ratu Lale, ada Pak Marita, Pak Ordes, Pak Jar yang di Pantai Kute, Pak Irwan di Lebok Timur Sanubaye, ada Bunda Cahaya, Bunda Maya Mantang, Bunda Siti Hajar, Bunda Arye, Bunda Kartini, Pak Pinggu, ada juga Bang Raja, Pak Jamaluddin, ada juga Bunda Widya dengan bajang listriknya, termasuk juga Bang Yogi yang di karangannya. Semua yang Mbak Tari ya.
0: Oke.
1: Terima kasih Mbak Tari.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mawiin, ditunggu ya. Lagunya nanti kita pilihkan seperti biasa ya. Masih di nomor telepon yang sama pendengar di 0818020560 dan juga di 0370846521.

0: Oke, pendengar, kita coba lagi ya di telepon berikutnya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam, Ruang Rindu. Bener ya, potbotnya.
0: Halo, kecil banget. Halo. Suaranya.
1: Ada suaranya, ada.
0: Ada, tapi kecil. harus mencoba menerka-nerka dan menebak-nebak ini.
1: Suaranya masih kecil ya?
0: Kenapa?
1: Suaranya masih kecil ya? Suaraku.
0: Ada suaranya, ada.
1: Oh iya. Salam kenal aja buat Mbak Miernya dan buat semua-semuanya.
0: Iya, siapa di mana ini?
1: Sen-sen-sen ya. Ya, salam kenal aja buat semuanya. Tanpa terkecuali ya.
0: Oke, siap.
1: Apa ya? lagunya apa sih?
0: Habis ini kita ada Queen Love of My Life. Ini artinya lagu-lagu tahun 70-an ini. 70-an, 80-an.
1: Oh ya. Pokoknya pilihin aja lah yang lagu yang terbaik dalam ini.
0: Iya, sudah disiapkan kok lagunya. Kalau lagunya memang gak bisa dipilih.
1: Iya. Spesial deh buat ngejanda di Indonesia. Semoga cepat laku gitu aja.
0: Lah. Iya deh.
1: Ini bukan Mbak siapa ya?
0: Sari di sini.
1: Siapa?
0: Sari di sini.
1: Oh iya, salam kenal ya dari Bintang Terbenam.
0: Dengan siapa ini?
1: Bintang Terbenam.
0: Hah? Bintang Tergelap? Terbenam. Bintang?
1: Terbenam.
0: Oh oke.
1: Iya. Dan selama terima kasih banyak untuk Mbaknya dan salam kenal Mbaknya dan semua-semuanya juga. Dan terima kasih banyak, selamat bertugas.
0: Iya,
1: oke. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
2: Dengan Ale.
0: Dengan siapa?
2: Ale.
0: Ale?
2: Lale.
0: Oh, Lale. Oke deh, Mbak Lale, lanjut.
2: Mana kabarnya Mbak Sari?
0: Sehat, alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Semoga sehat selalu, Gi. Salam-salam dulu.
0: Oke.
2: Yang pertama buat Subuh Happy yang ada di Singaraja, moga-moga tetap jaga kesehatan, banyak umur, semakin dilancarkan rezekinya, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan buat kakek yang lagi sakit, yang di rumah sakit, moga-moga cepat diberikan kesehatan, banyak umur, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus ada Pak Mawiin, Mas Hajar, Pak Hajar, Bunda Cahaya, Bunda Sejajar, Pak Kenza, Pak Kenzo, Pak Marisa, Miria, Pak Ordes, Andi Gunung Sari, buat semua-semuanya tanggi dari SMPJ tanpa terkecuali. Salam kompak persahabatan, moga sehat selalu. Buat Mbak Sari, moga-moga Mbak Sari selalu diberikan kesehatan juga, banyak umur, semakin dilancarkan rezekinya, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan penikah tersebut Mbak Sari maturkan biasa atas sepupunya. Kirang rangkung titi yang ngebahas tenang seampure, agung alih senampure yang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke lagu dulu ya. Ada Love of My Life-nya Queen. Terus nanti ada Ernie Johan, Senja di Batas Kota.

0: Aduh, ternyata gak bener ya handphone ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar. Hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu, garapan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI.

Oke, benar. Kita masih di Ruang Rindu ya. Tepatnya di pukul 22 lewat 31 menit waktu Indonesia Tengah untuk malam hari ini. Dan ya, tentu saja saya masih terima telepon Anda, pendengar ya, di 081 8020500.

0: Baik, kita terima dulu ya. Ada siapa nih? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih? Iya.
1: Gimana kabar?
0: Sehat, alhamdulillah. Siapa di mana nih? Suaranya kecil banget.
1: Ya, kecil suaranya ini.
0: Sinyalnya
1: mungkin ini.
0: Mungkin bisa jadi.
1: Ya, kirim salam dulu ya.
0: Buat
1: keluarga di sini, salam hormat, salam sayang aja.
0: Oke.
1: Siapa yang pertama tadi?
0: Pak Mawiin?
1: Ya, buat Pak Mawiin, Pak Muhyiddin, Dimanti Alvin, Pak Turbaya, Pak Guntur, semuanya di KLI. Ini Arjun. Ya, Arjun sama semuanya yang di KLU ya. Masnya Pak Andi, Pak Marisa, ada ini Cinda di Lombok Timur, Bang Rian juga kalau
0: okay.
1: Ini semuanya di Lombok Timur ya.
0: Mungkin
1: luar daerah juga semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar kita tunggu lagi yuk di 081-802-056-000. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, Ruang Rindu, Pak
1: Sari. Iya, siapa di mana nih? Dengan siapa?
0: Dengan Kinanti, Pak Sari.
1: Mbak Kinanti. Oke, Mbak Kinanti, lanjut Mbak Kinanti.
0: Apa kabar Mbak Kinanti?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Sudah bisa.
1: Udah.
0: Ya?
1: Udah. Oke deh ya, suaranya kecil banget ya, bahkan hampir tidak terdengar. Wes, kita ke lagu aja. Pendengar ya, lagu-lagunya ini masih di kisaran 60-an dan 70-an.

0: mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

Baik, pendengar Prasata Rari Mataram, tidak terasa ya, sisa 5 menit lagi nih kurang lebih kita di ruang rindu untuk malam hari ini. Maka dari itu pendengar, kita tuntaskan sampai di sini ya. Nanti akan ada tenang hiburan lagu-lagu biasa seperti biasa ya, sampai dengan jam 12 malam nanti.

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut, dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, seluruhnya, sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilo Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ternyata gak bener ya handphone ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Apa saja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax,

menawarkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Indonesia.

0: ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua.
1: Jawab ibu itu.
0: Wah, hebat sekali putra ibu.
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
0: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu. Bagaimana dengan adik?

Museum di Medan.

Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya.

pesan yang es krim biasa aja ya Bu. Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi.

Asosiasi Indonesia.

Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang tidak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

di sini kami menemani Anda dengan seluruh program Pro 1 RRI Mataram sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sampai jumpa.

kita sudah capek-capek sholat masih celaka. Daripada dianggap celaka, mending nggak sholat. Nah ini kias yang yang tidak pas. Jadi ini sebagai kritik supaya kita mengoreksi, memperbaiki diri batiniah kita. Sebab ini sangat menentukan kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang tadi disampaikan, illa man atallah biqalbin salim. Jadi kalau pada saat kita di dunia tidak punya modal di dalam ibadah kita, tidak bersih, itu tidak akan sampai di akhirat. Nah, karena itu kita perlu mengkaji ya, soal apa yang dimaksud biqalbin salim gitu. Ya, kembali ke riya. Jadi riya itu yang menggerakkan adalah setan, tujuannya supaya pada saat kita menuju Allah bergeser kepada makhluk. Nah, bagaimana solusinya ketika kita mendapatkan bisikan-bisikan negatif dari riya? Ya harus kita lawan. Ya. Yang tahu riya itu hanya diri kita, orang lain tidak tahu. Terjadi pertarungan di dalam diri kita antara kekuatan iblis dan malaikat, itu yang tahu diri kita. Maka ketika ada bisikan riya, dilawan, tidak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dijawab dengan ayat ini. Sesungguhnya sholatku wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillah, semua milik Allah, semua karena Allah. Jadi aku sholat ya karena Allah. Aku sholat ya karena mendapatkan anugerah kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita dipanggil hayya ala sholah, ya ayo, ya pada melaksanakan sholat, kita jawab la haula wala kuwata illa billah. Kalimat la haula wala kuwata illa billah ini sesungguhnya pengakuan kita bahwa kita sebagai hamba ketika dipanggil hayya ala sholah, hayya ala falah, kita ini la haula, tidak punya daya, wala kuwata, tidak punya kekuatan, illa billah, kecuali dengan kekuatan Allah. Artinya kita bisa melangkah dari rumah sampai masjid juga semata-mata anugerah Allah. Kita bisa takbir sampai salam juga semata-mata sebagai anugerah Allah. Jadi kita kembalikan kepada pemilik yang sejati. Sebab kalau kita tidak kembalikan kepada pemilik sejati, yaitu Allah Subhanahu wa taala, iblis akan goda lagi. Kita gagal menghadapi riya, dimunculkan penyakit yang berikutnya, yaitu penyakit ujub. Penyakit ujub ini kata Rasul, salah satu muhlikat, tiga yang merusak di dalam diri seseorang, salah satunya adalah ijabul mar'i binafsih, orang yang kagum terhadap diri sendiri. Nah, ini kadang bisikannya cukup halus. Ya, kita diberikan anugerah istiqomah berjamaah. Ya, kalau muncul pujian, "Wih, kamu hebat," tidak. Ya, ini semua anugerah Allah. Dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Sehingga keakuan yang mau muncul bisa langsung diharap lagi. Nah, kalau munculnya bisikan ujub ini nih, tidak kita kontrol dengan baik,

maka dampaknya tadi heran terhadap diri sendiri. Wah, saya luar biasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Gitu. Jadi sayanya ini digedein. Gak ada orang yang seistiqomah saya. Nah, ini sesungguhnya bisikan dari iblis. Kalau kita tidak kontrol, kita biarkan, ini akan berdampak. Merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling soleh. Ini penyakit-penyakit batin ini mulai tumbuh. Kalau kita tidak bisa mengontrol ujub ini, kemudian berkembang biak menjadi penyakit batin lain, yaitu kibir sombong. Akhirnya orang sombong itu kan merasa dirinya besar, menganggap yang lain itu kecil. Gak ada yang bisa ngalahin saya, gak ada orang yang sehebat saya. Ini tipu daya iblis yang sangat halus, dan itu nyata di dalam diri kita. Maka kalau kita tidak sering introspeksi, muhasabah, terus tidak sering muraqabah, ya, melihat gerak-gerik hati kita, kok selama ini hanya dibuat mainan iblis. Karena iblis sudah bersumpah di hadapan Allah. Ketika iblis jatuh derajatnya, ya, dari malaikat yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah, kemudian menjadi yang terlaknat. Ya, di dalam Al-Quran itu dijelaskan, wa bi izzatika ya Allah, demi keagunganmu. Jadi masih mengagungkan Allah. La uhwiyannakum ajma'in, sungguh aku akan benar-benar menyesatkan mereka. Nah, ini kalimat la uhwiyannakum ajma'in, ini kalau dikaji dari sisi ilmu tata bahasa Arab, ini ada lam tauhid, ya, kemudian di belakangnya ditambah nun tauhid. Ya, di depannya ada sumpah. Ya, ini termasuk dalam ingkari. Artinya kita benar-benar diberikan informasi yang sangat serius oleh Allah, bahwa sumpahnya iblis ini tidak main-main. La uhwiyannakum, sungguh aku akan benar-benar sesatkan seluruh anak cucu Adam, illa ibadakallahil mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Mukhlas itu yang hatinya sudah dibersihkan oleh Allah, yang hatinya sudah tidak ada riya, yang hatinya sudah tidak ada ujub, yang hatinya sudah tidak ada kibir. Ini pentingnya terus mendeteksi batiniah kita. Mungkin kita secara ibadah lahiriah kita sudah punya modal ngaji ilmu fikih, dan itu menjadi aturan syariat yang harus kita laksanakan. Akan tetapi sholat itu bukan sebatas gerakan jasmaniah, ada gerakan batiniah, ruhaninya. Kita diberikan satu bagian dari anatomi jasmaniah kita, yaitu hati, dan hati ini menjadi penentu apakah hati kita ini termasuk yang baik atau hati yang rusak. Maka dampaknya kalau hatinya rusak, ya rusak itu ya riaknya masih gede, ya ujubnya masih gede,
kibirnya masih gede, ya, pelitnya masih gede, ya. Ini dia beribadah, sekedar beribadah, tapi tidak pernah memperhatikan gerak-gerik hatinya yang sedang dikuasai oleh kekuatan lain, yaitu kekuatan iblis yang ada di dalam diri kita. Sehingga kalau kita tidak kontrol, tidak kita pahami gerak-gerik itu, ya akhirnya, ya sebagaimana ayat tadi, wailul musallin, ya celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang sholatnya dalam keadaan sahun. Sahun itu hatinya dalam keadaan lalai dari mengingat Allah. Ketika takbir, Allahu Akbar, lesannya mengucapkan takbiratul ihram, dan secara fikih itu bagian dari rukun, tapi hatinya bisa lalai dari mengingat Allah. Ini ya kita sebagai kritik terhadap diri kita sendiri. Jadi Allah itu sebuah nama bagi zat wajibul wujud yang laisa kamitslihi syai'un. Allah yang menciptakan alam semesta seisinya, Allah yang mengatur rezeki semua makhluk yang ada di alam semesta, bahkan Allah yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Ketika ada kalimat Akbar, Maha Besar, ini sesungguhnya kita disadarkan bahwa yang Maha Besar hanya Allah. Selain Allah kecil, maka pada saat kita muncul kesombongan, keangkuhan, ketika takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, selain Allah kecil, kita kecil, jabatan kita kecil, harta kita juga kecil, semua yang kita banggakan kecil, yang Maha Besar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika takbiratul ihram kita isi dengan substansi, dengan betul-betul mengingat Allah yang Maha Besar, maka runtuhlah keangkuhan, keegoan di dalam diri kita. Kita akan menjadi ya zero. Kita enggak punya daya apa-apa. Bahkan di ayat tadi, di hari kiamat, yang kamu banggakan itu fata morgana, harta yang kamu banggakan kalau tidak digunakan untuk berjuang di jalan Allah juga fata morgana. Anak yang kamu banggakan jika mereka tidak menjadi anak yang soleh-soleh juga fata morgana, tidak bisa dibanggakan di hari akhir nanti. Ini penjelasan Al-Quran, ya, bahwa kita ya harus betul-betul berusaha untuk berlatih meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Jadi secara ilmu fikih, insya Allah kita ya sholatnya sudah bagus, mulai dari wudhu, ya dari takbir sampai salam. Tapi ada satu PR, yaitu bagaimana hati kita ini yang memiliki akses kepada sumber istimewa, yaitu connecting ilahiyah, maka jangan sampai terganggu connecting kita karena tadi penyakit-penyakit riya, ujub, dan tamak. Salat yang dikritik oleh Al-Quran tadi, wailul musallin, yang kedua ciri-cirinya adalah yuraun. Yuraun yaitu mereka selalu pamer, jadi sholatnya belum ikhlas karena Allah, masih pengen dilihat orang. Bahkan kadang kita sudah ikhlas ya dari awal, tiba-tiba
pikiran kita bersih, jernih, gak ada riak, gak ada ujung. Selesai sholat, iblis datang. Ya pas lagi megang HP, ini iblisnya ya, update dong. Gitu. Masya Allah, tadi saya sholat jamaah subuh di masjid Hubul Waton, nikmat sekali. Gitu. Padahal amal ibadah ini sudah ikhlas. Akhirnya apa? Setan punya kepentingan supaya yang sudah ikhlas ini menjadi runtuh, diupdate dalam story, dalam Facebook, supaya apa? Supaya orang tahu bahwa saya sedang beribadah dan saya menikmati ibadah saya. Lah, ketika kita sadar, oh iya ini penyakit riya, maka penting untuk mendeteksi penyakit-penyakit pasca ibadah maupun sebelum ibadah, sehingga kita bisa benar-benar bisa mengamankan, bisa sampai pada level mukhlisin, benar-benar ikhlas karena Allah. Karena godaan iblis ini ya cukup luar biasa, ya, kalau kita tidak kontrol itu pasti kita akan selalu dikalahkan oleh tipu daya iblis yang sangat halus. Jadi di dalam hadis Nabi tadi, ya, kalau hatinya soluhat, baik, itu ya semua nyaman. Ibadah ke masjid, ya hatinya tulus karena Allah. Ketika berinfak, sedekah, zakat, juga tulus karena Allah. Ketika menolong orang, tetangga, juga ikhlas karena Allah. Sudah tidak ada riak, sudah tidak ada ujub, sudah tidak ada takabur, sehingga soluhal jasadu kulluh, semua aktivitasnya menjadi baik, baik di hadapan Allah maupun baik di hadapan manusia. Sebab kalau kita menolong orang dengan ikhlas, yang ditolong juga senang. Tapi kalau kita ada orang menolong, ya, kemudian yang menolong syaratnya tak foto, karena mau saya update. Nah ini, ya, terkadang bagi orang yang ditolong itu ada rasa malu, ya, ada merasa tidak dihormati. Nah ini gerak-gerik penyakit batin ini kita harus berlatih untuk mendeteksi. Lebih baik kita ya berlatih untuk ikhlas. Ikhlas itu ya ketika kita beramal, ya fokus kita hanya kepada Allah. Enggak dipuji makhluk, bukan urusan. Enggak ditulis, enggak ada masalah. Yang penting urusanku ketika beramal, urusannya dengan Allah. Tidak perlu publikasi, itu tidak perlu. Ya, ini dampak dari kebersihan hati itu solukal jasadu. Tapi wa'idha fasadat, kalau rusak hatinya, ya, penyakit riya, ujub, kibir itu sudah menjadi bagian aktivitas sehari-hari, kemudian ditambah penyakit-penyakit lain, yaitu seperti hukut. Hukut itu ya hasud, mulai dari hasud, iri dengki. Iri dengki ini juga penyakit batin ya, yang ada pada setiap diri orang. Kalau kita tidak bisa memanage hasud yang ada di dalam diri kita, ini akan bisa menjadi malapetaka. Ya, ketika muncul hasud, ada tetangga beli mobil baru, itu kan rasa tidak suka itu ada, karena ini digerakkan oleh iblis. Nah kalau kita tidak kontrol, kita ikuti hasud, kemudian berkembang menjadi fitnah. Oh jangan-jangan, nah gitu. Padahal kan dia beli mobil itu dari sumber rezeki yang halalan thayyibah. Tapi orang yang hatinya hasud, dia akan mengikuti imajinasi yang terus ditawarkan oleh iblis. Jangan-jangan gitu.
jangan-jangan itu korupsi, jangan-jangan, nah itu. Terus ketemu dengan teman, oh itu beli mobil begini, tambah lagi, jadi gibah. Ketika gibah, omongan itu tidak semakin mengurang, tapi bertambah. Semakin tambah fitnahnya. Terus setelah gibah, berikutnya muncul namimah, provokasi. Si itu, provokasi. Akhirnya kemudian dampak berikutnya munculnya adawah, permusuhan. Padahal sebenarnya gak ada masalah apa-apa, karena berawal dari hasud, ya, kemudian sampai menjadi gibah, namimah, sampai menjadi adawah, permusuhan, padahal sebenarnya gak ada persoalan. Nah, ini sering terjadi di dalam diri kita. Maka ketika muncul virus hasud, dinetralkan, ya.

0: ada waktunya sudah habis. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih pada Tuan Guru Ilham yang sudah mengundang saya diberi kesempatan untuk bisa mengisi kajian subuh ini. Dan sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, apabila ada kekurangan dan kekhilafan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Cukup dari saya. Wal mafiq ila abdurik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami membuka untuk satu pertanyaan saja bagi para jamaah yang ingin bertanya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajin Pak Kiai, yang ingin kami tanyakan di sini, tadi dijelaskan bahwa sumber azazil sebagai pembisik begitu. Sehingga pada tadi kata-kata terakhir dikatakan ada gibah dan seterusnya sampai terjadi perpecahan begitu. Yang ingin kami tanyakan begitu. Tapi sebelum saya pertanyakan, ada satu apa arti Allah sebenarnya tuh Pak Kiai. Allah misalnya bumbu sate ala Madura, berarti orang Madura ahli buat sate, dan kalau kita katakan apa kita gunakan bumbu sate Madura itu ya karena mereka ahli tentunya enak gitu. Ini yang ingin kami pertanyakan, apa artinya Islam ala Prabowo? Ya, ya itu karena itu kalau menurut saya ya maaf, di masyarakat kami yang awam begitu itu ya udah jadi gibah dan jadi banyak pandangan begitu ya, termasuk mungkin di sini itu juga akan dipertanyakan semua begitu loh. Ya mungkin itu sebenarnya yang perlu kami pertanyakan, karena kita pahami Pak Prabowo bilang, oh ya, selama hidup saya sudah 4 kali berapa istilahnya itu? Ya, berselawat katanya, bilang begitu.
3: Bersyahadat.
2: Bersyahadat, ya bersyahadat gitu. Ya, kira-kira dibandingkan dengan bubu sate itu, kira-kira sama memenuhi kriteria tidak untuk kita ikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, boleh. Satu lagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Sebagaimana yang dijelaskan tadi, bahwa kata-kata iblis dan setan itu kan, dan menjadi musuh yang nyata bagi kita. Yang saya ingin tanyakan itu, apa beda iblis sama setan? Apakah oknumnya sama atau ada perbedaannya? Yang kedua, kapan disebut setan? Tadi iblis, tahu-tahu berubah menjadi setan. Nah itu Pak Ustaz. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama, ya Islam yang hak, ya Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Ini yang Islam yang kita ikuti. Alam ahli sunnah wal jamaah jelas manhajnya. Dari sisi akidah kita berpegang pada Asy'ariyah, Maturi, dia jelas secara akidah. Kita tidak tajsim, tidak menganggap Tuhan punya tangan, punya kaki, karena Allah dan wajib wujud yang laisa kamislihi syai'un. Secara fikih jelas kita mengikuti 4 madhab, tapi kebanyakan kita mengikuti madhab Imam Syafi'i. Kalau ada yang lain mengamalkan madhab lain, ya kita sudah punya pemahaman, ya nggak apa-apa. Ya saya ya pernah ke silaturahmi ke Muslim Cina, Rusia, itu juga madhab.

0: akhirnya mereka banyak mengikuti Hanafi. Ya enggak apa-apa. Artinya kita punya pemahaman secara fikih ya boleh di antara empat. Kemudian jadi konsep Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu jelas. Dan ini menjadi rujukan kita semua yang mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. La shakka fih, enggak ada keraguan sedikit. Nah, kemudian muncul istilah yang ditanyakan tadi. Ya ini sebenarnya kritik pertama itu yang memberikan judul. Yang memberikan judul. Karena pihak terkait itu enggak ngerti gitu loh. Kemudian ada tim yang wawancara sana sini gitu. Maka kan ada beberapa klarifikasi merasa saya enggak nulis kok nama saya ada gitu. Karena itu hasil diskusi, dialog, ngobrol kemudian ditulis. Nah, ini sebenarnya tim ini ya hanya ingin mengetahui pendapat ya seorang tokoh tentang keislaman. Nah, ketika sudah menjadi judul, nah ini rumus ini penerbit. Jadi penerbit itu selalu bikin judul yang bikin orang wow gitu, penasaran. Kalau misalnya dibuat judul bunga rampai gitu ya, tokoh A misalnya, bunga rampai itu kan pendapat orang terhadap tokoh, yaitu hak mereka untuk menilai. Tapi bagi penerbit ini nggak menjual, pasti akan dibikin yang kontroversi gitu. Maka dibuatlah judul itu. Nah, judul itu kalau kita analisa ya pihak yang dibuat objek juga bisa jadi enggak ngerti gitu. Karena akhirnya menjadi problem kontraproduktif. Nah, itu. Nah, kita harus punya sikap yang bijak ya dalam merespon persoalan ini. Ya ini sebenarnya ada kepentingan tadi orang-orang dan kepentingan penerbit yang sengaja bikin judul yang itu bisa menimbulkan kritik publik ya secara lebih luas gitu. Kemudian kebetulan saya dari MUI Pusat, jadi tahu obrolan di grup pimpinan. Ada Yai Ketua hadir dalam forum itu, beliau memberikan klarifikasi penjelasan. Saya diundang dalam acara itu, acara utama itu Rakornas Basnas, itu acara utama. Tiba-tiba ada selipan agenda launching buku itu. Jadi buku itu ya sesungguhnya bukan dari beliau, karena beliau datang disuruh doa dalam acara Rakornas Basnas tahun 2025. Ya kemudian tiba-tiba ada selipan launching buku yang itu terjadi tahun 2025, hebohnya di tahun 2026. Nah, ini terkadang manusia banyak itu ya macam-macam. Nah, bagi kita ya tetap Islam yang kita menjadi pegangan kita adalah rujukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau soal ada judul seperti itu, saya yakin itu kepentingan orang-orang politik yang pengen ya cari apa, cari sesuatu, dan kepentingan pihak penerbit yang juga cari sesuatu. Ya kita abaikan. Kalau kita respon, ya capek sendiri kita. Karena ya untuk menjadikan sebuah manhaj ala sate ala Madura ini kan formula bumbunya ini kan sudah teruji, bahkan dari nenek moyang gitu kan. Nah ini kalau bicara tadi bumbu sate Madura, begitu juga ala Ahlussunnah wal Jamaah sudah teruji sekian abad dan menghasilkan orang-orang soleh, menghasilkan orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Nah karena itu ketika ada muncul ini, ya saya mengabaikan, gak merespon sama sekali, ya karena sudah tahu kronologisnya. Ini hanya tadi kepentingan para yang mencari sesuatu dan pihak penerbit yang juga cari sesuatu. Ya kita jangan respon, karena kalau kita respon, kita bicarakan, kita kemana-mana, kita bisa kesel dengan tokohnya, sementara tokohnya gua juga gak ngerti gitu. Kenapa dibikin begini gitu. Jadi itu cara untuk menetralisasi supaya kita tidak larut dalam isu-isu yang tidak produktif. Artinya kalau kita terlalu memikirkan itu, wong itu sesungguhnya ya ceritanya seperti itu, ya sudah kita anggap aja angin lalu aja, nggak usah masuk dalam pikiran kita, obrolan kita. Gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kata iblis dan setan. Ya. Iblis itu tertulis di dalam Al-Quran, ya, itu ketika terjadi peristiwa Allah menyuruh ya untuk bersujud, fasajadu, ya semua sujud, ya fasajadu semua sujud, itu para malaikat fasajadu ku semua sujud, ada satu yang enggak sujud illa iblis. Jadi kata iblis ini muncul bagi hamba Allah yang dalam waktu itu adalah malaikat Azazil yang tidak mengikuti perintah Allah. Kenapa? Merasa senior, merasa apa? Ana khairun minhu, merasa zatnya aku dari api, Adam dari tanah. Nah ini yang disebut di dalam Al-Quran disebut kata iblis. Nah, kemudian kata setan ada di mana? Nah, tadi setelah itu iblis kan bersumpah, ya ya Allah nggak apa-apa deh, ini bahasa obrolannya, ya Allah saya nggak apa-apa menjadi hamba yang teraknat, tapi beri kesempatan saya ya untuk menggoda, untuk memalingkan, untuk menipu seluruh anak cucu Adam illa, ada pengecualian lagi, illa ibadatawahil mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Artinya mukhlas itu yang hatinya sudah bersih dari riya, ujub, takabur, dari hasud, hukut, gibah, namimah. Nah kemudian kata setan itu digunakan oleh Nabi, inna setan yajri majrud dam. Jadi iblis induknya. Nah, kemudian setiap diri manusia kata hadis Nabi ada setannya. Setan yang ada di dalam diri kita ini ya sesungguhnya induknya adalah iblis. Penggerak utamanya ya ibaratnya gini loh, bapaknya itu iblis. Jadi setan-setan yang ada di dalam kita ini anak-anaknya. Itu setiap diri kita itu semua ada, ini hadis Nabi. Illa walahu syaiton. Nah, inilah yang disebut setan. Maka di dalam hadis Nabi, inna syaitan yajri majrud dam. Setan itu masuk dalam diri melalui aliran darah. Maka di sini penting ketika kita makan harus makanan yang halalan thayyiban, ini penting. Karena kalau kita makan itu bukan yang halalan thayyiban, terlebih kita kasih anak dan istri, ya. Makan yang kita makan masuk ke dalam mulut itu kan berproses akan menjadi darah. Ketika sumbernya tidak halal, itu akan memproduksi setan secara lebih cepat. Sehingga bisa lihat orang yang sumber makanannya dari barang yang syubhat dan haram, itu bisa dilihat grafiknya. Lambat laun enggak pernah kelihatan jamaah lagi. Lambat laun ya, karena setan maunya ogah-ogahan ibadah. Pintar aja alasan. Gitu kan? Tapi ketika untuk kemaksiatan, dia lebih cepat tarikannya. Karena apa? Setan sudah mendominasi seluruh hatinya. Maka ya selain kita harus hati-hati. Yang kedua, misalnya kita sudah halalan thayyiban, nah kita tidak boleh melupakan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita memiliki kesadaran dengan Bismillah itu mengingat Allah, mengingat Zat yang memberikan rizki. Maka ketika kita mengunyah dengan didasari dengan doa tadi, itu akan menjadi energi positif, dan ketika menjadi darah, darahnya juga menjadi darah yang positif, yang terbebas dari kekuatan setan. Tapi sebenarnya masih banyak rangkaiannya, cuma waktunya sudah habis, ya cukup sampai di sini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan taklim kita mendapatkan ridho dari Allah, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yafi na'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami yang bangi di jalil wajika wa alim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad suratan tumzina biha min jamil ahwali wal afat, wa takdilana biha jami'al hajat, wa tuhirna biha min jamil sayyat, wa tarfa'una biha indaka ala darujat, wa tukulna biha salah gaya min jamil khairati biha hayati wa badal mamat. Allahumma firlana dunibana wa لوالدي وارحمك يا رب الصغير. اللهم اجعل اولادنا وتلاميذنا وذريتنا من اهل العلم واهل الخير, واجعلنا واياهم من عبادك الصالحين, واجعلنا واياهم من عبادك المخلصين. اللهم انا نسالك سلامه في الدين, وعافيه في الجسد, وزياده في العلم, وبركه في الرزق, وتوبه قبل الموت, ورحمه عند الموت, وغفره بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على الحمد لله رب العالمين alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
1: Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian kajian subuh sudah kita ikuti bersama langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Dan baiklah pendengar, tuntas sudah mutiara pagi, kini kami masuki NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Sudah Senin saja, pendengar dimanapun Anda saat ini. Bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ada sederetan semangat dari lagu-lagu dan juga nanti informasi yang bisa Anda dapatkan hanya di siaran hari ini ya. Iya pendengar, di 89,2 MHz, kemudian di 92,7 MHz Anda bisa dengarkan Pro 1 dan juga melalui AM 855 kHz dan di RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kami sampaikan informasi cuaca untuk edisi hari ini Senin 21 September 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, Lombok Utara dan Kota Mataram serta Kota Bima. Rata-rata hari ini cerah pendengar dengan suhu berkisar dari 24 sampai 33 derajat Celcius dan kelembabannya pendengar dari 41 sampai 97%. Itu dia informasi cuaca untuk edisi Senin 21 September 2026.
1: Informasi cuaca

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

depan rumah sebelum berangkat ke tempat aktivitas, itu sudah satu hal yang luar biasa Masya Allah yang ada terapkan sekarang ini. Apalagi nih di perubahan cuaca, jadi imun tubuh tuh harus tetap bertambah ya, sarapan yang bisa menunjang energi Anda sampai nanti Anda bisa mengelarkan semua aktivitas Anda di awal pekan ini pastinya ya. Dan pendengar, saat ini juga informasi terkait dengan keamanan dan kenyamanan di tempat-tempat wisata, juga kemudian terkait dengan bagaimana transportasi yang nyaman dan aman. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan ya. Karena kemarin ya sempat memang ada informasi terjadi konflik antar sopir. Nah, ini seperti apa informasinya? Nanti bisa Anda simak selengkapnya ya di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

dengan musim informasi saya tuntaskan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Sesaat lagi nanti ada Apriana yang akan menemani Anda ya merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya Dian Mustafa, kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Kemarin saya juga ada diskusi dengan Mangkasapura terkait dengan teman-teman ini. Nah, ada programnya.
2: Tentunya meningkatkan situasi Kamtibmas di pelabuhan dan menyiapkan juga anggota di titik-titik kerawanan.

0: 26 bersama saya Apriana Mahdan. Inilah berita selengkapnya. Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara memperkuat koordinasi dengan para pelaku usaha pariwisata untuk memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan, terutama di kawasan destinasi unggulan Tiga Gili. Langkah ini mencakup peningkatan fasilitas pelayanan dan pengaturan akses keluar masuk penumpang di Pelabuhan Gili Trawangan. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara, Denda Dewi Tresni Budi Astuti mengatakan, keterlibatan seluruh pelaku pariwisata menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan kepada wisatawan. Pihak yang dilibatkan mencakup pengelola hotel, restoran, agen perjalanan, asosiasi pariwisata, hingga pengusaha kapal cepat.
1: Travel agent maupun asosiasi-asosiasi dan teman-teman pengusaha kapal cepat, tentunya yang utama sekali itu adalah bagaimana wisatawan itu merasa nyaman berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara. Dan ini tentu tidak bisa hanya berbicara Pemda saja yang berbuat, tapi itu membutuhkan kolaborasi dengan semua pihak.
0: Denda menjelaskan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan kantor unit penyelenggara pelabuhan atau KUPP kelas 2 Pemenang berkaitan dengan rencana penambahan pintu akses masuk dan keluar di Pelabuhan Gili Trawangan. Menurut Denda, kolaborasi tersebut diperlukan untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan wisatawan, khususnya ketika terjadi peningkatan jumlah kunjungan pada musim ramai. Koordinasi lintas pelaku usaha diharapkan dapat mendukung terciptanya pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan tertib. Untuk menjangkau sejumlah objek wisata, Dinas Perhubungan Lombok Timur menerapkan angkutan kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN. Penerapan tersebut selain mempermudah akses, juga mencegah persaingan tidak sehat antara angkutan umum. Yunia Herawati melaporkan.
2: KSPN trayek, kendaraan trayek ini, bukan kendaraan yang bebas

0: titik wisata. Dikatakan Tohri, angkutan KSPN berfungsi sebagai transportasi utama yang menghubungkan antar kawasan dan berhenti pada titik-titik tertentu seperti terminal. Sementara kebutuhan transportasi dari titik tersebut menuju objek wisata lainnya dapat dilayani oleh masyarakat melalui transportasi lokal, sehingga angkutan pemerintah dan pelaku transportasi lokal dapat saling melengkapi. Pola tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas pariwisata di Lombok Timur.
1: Transportasi umum di KSPN ini adalah transportasi yang memiliki trayek tertentu. Jadi dia tidak bebas trayeknya. Jadi dia hanya sampai satu titik, misalnya di terminal. Dia hanya sampai terminal itu. Nah, dari terminal ini ke titik-titik wisata itu, dia tentu akan membutuhkan transportasi lokal, Pak. Nggak mungkin nih. Kecuali dia menjalan kaki lah. Insya Allah tidak akan mengganggu. Tetapi kalau ada wisatawan misalnya dari bandara yang menggunakan taksi ke titik wisata, kan tidak ada masalah. Jadi itu adalah bagian dari pelayanan. Ya. Transportasi umum yang kita siapkan ini juga dia tidak langsung ke bandara, nggak ada misalnya. Tapi dia akan berkeliling.
0: Tohri mengakui konektivitas antar destinasi wisata di Lombok Timur maupun Pulau Lombok secara umum masih belum terintegrasi secara maksimal. Kondisi itu menyebabkan sejumlah potensi wisata belum terhubung secara optimal. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu bentuk dukungan yang telah berjalan adalah layanan angkutan KSPN yang menghubungkan sejumlah kawasan pariwisata di Mataram, Lombok Tengah hingga Lombok Timur. Dari sisi tarif, Tohri menyebut layanan angkutan KSPN mendapat dukungan subsidi sehingga tarif dapat dijaga tetap terjangkau. Tohri berharap penguatan konektivitas transportasi dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Selain memudahkan wisatawan mengakses destinasi, keterlibatan pelaku transportasi lokal diharapkan tetap terjaga sehingga pengembangan pariwisata dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Lombok Timur.
2: Dinas Pariwisata Lombok Tengah akan menggandeng seluruh pihak untuk menata transportasi wisata di kawasan Mandalika, menyusul kembali terjadinya konflik antar sopir. Langkah ini dilakukan untuk mencegah gesekan terulang sekaligus menjaga kenyamanan wisatawan dan citra Mandalika. Maya Oktarifa melaporkan.
3: Misalnya kenapa enggak teman-teman yang di lokal ini kita masukkan juga dalam aplikasi di situ.
4: Konflik antar sopir transportasi wisata kembali terjadi di kawasan Mandalika, Lombok Tengah. Persoalan antara sopir lokal dan transportasi berbasis aplikasi ini mendapat perhatian Dinas Pariwisata Lombok Tengah karena dinilai dapat mengganggu kenyamanan wisatawan dan citra Mandalika. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah Lalu Muhammad Hatta mengatakan, pemerintah akan menggandeng seluruh pihak untuk mencari solusi bersama, mulai dari Dinas Perhubungan, pengelola kawasan, pihak bandara, asosiasi transportasi, hingga perwakilan sopir lokal dan pengemudi transportasi online. Menurut Hatta, penataan transportasi diperlukan bukan untuk melarang aktivitas sopir, tetapi memastikan seluruh pihak memiliki aturan yang jelas dan kesempatan yang adil dalam mendapatkan penumpang.
3: Supaya kita, ini mungkin aturan-aturan atau penataan yang sudah dari kemarin disepakati itu hanya berbentuk lisan mungkin. Ini mungkin ke depan kita akan bentuk ya buat itu dalam bentuk tulisan. Ya, kesepakatan bersama. Dan di situ juga ada pemerintah seperti Dinas Perhubungan juga hadir di situ dia dengan teman-teman yang online.
4: Lebih lanjut, pihaknya juga membuka peluang sopir lokal untuk masuk ke dalam platform aplikasi transportasi. Menurutnya pun langkah tersebut dapat menjadi salah satu cara agar sopir lokal dan transportasi online dapat beroperasi secara lebih terintegrasi. Dalam waktu dekat, pihaknya juga menyiapkan pembinaan bagi para sopir khususnya terkait pelayanan atau hospitality. Hal ini dinilai penting karena sopir menjadi salah satu pihak yang berinteraksi langsung dengan wisatawan ketika tiba maupun beraktivitas di kawasan Mandalika.
3: Kemarin saya juga ada diskusi, Pak, dengan Mangka Sapura terkait dengan teman-teman ini, nah, ada program yang besok mau kita bersama-sama untuk kita diskusikan. Misalnya kenapa enggak teman-teman yang di lokal ini kita masukkan juga dalam aplikasi di situ bersama dengan contohnya Bluebird ya, seperti sekarang. Nah, untuk penataan di satu sisi juga saya sudah ketemu dengan pemuda Lingkar Selatan kayak Faizul namanya terkait pengaturan ini.
4: Ia menegaskan pelayanan kepada wisatawan harus menjadi perhatian bersama agar persoalan antar sopir tidak justru memberikan kesan buruk terhadap destinasi. Ia juga meminta para sopir menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu kekerasan.
2: Transportasi menjadi salah satu tulang punggung dalam mendukung suksesnya promosi destinasi wisata di Nusa Tenggara.

0: Barat. Keberadaan layanan transportasi yang nyaman, aman, dan mampu mengikuti kebutuhan wisatawan tentu menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman terbaik bagi para pengguna jasa. Menyikapi hal tersebut, sejumlah warga berharap para penyedia jasa transportasi dapat terus mengikuti perkembangan zaman, baik dari sisi pelayanan, teknologi, maupun kenyamanan, sehingga mampu menunjang kemajuan sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Berikut komentar.
1: Perkenalkan, nama saya Kiki, saya dari asli Lombok Timur. Ya, kalau dari saya sendiri, ini pendapat saya ya. Sekarang kan zaman online, jadi kalau apalagi dari kasus yang kemarin itu, jadi kalau seandainya nggak mau terjadi yang kemarin, ya pemerintah harus apa mengedukasi supaya yang kemarin itu tuh kayak harus online juga gitu loh. Dalam artian kayak ya daftar Grab atau apalah gitu kan. Soalnya juga dari turis ini kan udah pernah tahu aplikasi-aplikasi Grab kayak Grab, Gojek di Asia itu kan mereka udah pernah tahu, apalagi di ASEAN kan. Jadi mereka juga walaupun rupiah kita lagi melemah, pasti juga mereka nyari yang murah juga gitu. Jadi sarannya depannya ya coba buat ikutin zaman.
2: Nama saya Arya. Halo, tinggal di Ireng. Ya paling solusi saya ya untuk pihak aplikasi ya. Bisa bekerja sama dengan warga lokal supaya bisa merangkul gitu agar kita misal dapat orderan di sana aman gitu. Itu aja sih Pak. Sebenarnya boleh aja sih. Sama aja kita kayak di Mataram gini kan, kita ngambil orderan di mana-mana juga bisa bebas.
3: Perkenalkan, nama saya Yunan. Kalau menurut saya sih ya apa tuh? Kira-kiranya harus ya harus ditingkatin lagi SDM-nya. Kalau menurut saya sih itu bisa, karena kan kita sama-sama nyari nafkah di jalan kan. Terus juga wisatawan asing tuh pasti juga terganggu dengan adanya kayak supir taksi yang dicegat di Kuta tuh kan. Menurut saya tuh terganggu banget deh, pasti terganggu tuh.
0: Video cekcok sopir taksi Bluebird dengan sopir travel lokal di kawasan Mandalika, Lombok Tengah kembali viral. Perselisihan yang dipicu perebutan penumpang WNA ini dinilai bisa mencoreng citra pariwisata Nusa Tenggara Barat dan Indonesia. Berikut penjelasan Ketua BPPD Nusa Tenggara Barat, Salan M. Saleh, terkait persoalan tersebut terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Hawi.
4: Pak Ketua, ini kan beberapa kali kejadian, terutama di Cape Mandalika soal sopir taksi dipukulir sama pelaku wisata juga di sana seperti itu. Ini kira-kira dampaknya terhadap pariwisata kita apa?
5: Bagi kami, dampaknya menjadi presiden buruk terhadap sektor pariwisata kita. Isu ini bukan mengganggu pariwisata kita juga, tetapi dampaknya mengganggu pariwisata citra Indonesia. Untuk itu, hal-hal seperti ini harus kita perkuat dengan regulasi yang baik, sosialisasi yang baik untuk bagaimana menyelesaikan persoalan bukan hanya dari tingkat ke pemerintah tapi di tingkat masyarakat pun harus kita selesaikan secara komprehensif.
4: Sejauh ini regulasi yang sudah dibangun oleh pemerintah bagaimana nih Pak Ketua?
5: Regulasi yang disampaikan itu sudah ada itu sudah bagus, tetapi tidak sampai ke supir-supir itu sehingga mereka masih memakai gaya lama untuk mencari nafkahnya. Pendekatannya sosialisasi dan pendekatan hukum. Yang melakukan tindakan seperti itu terhadap wisatawan kita harus diambil langkah hukum yang tegas agar kejadiannya tidak terulang.
4: Berarti selama ini belum ada tindakan tegas ya dari pihak penegak hukum atau pemerintah sendiri, Pak?
5: Iya, belum ada tindakan tegas. Kita harus ambil tindakan tegas supaya kejadian ini tidak terus berulang.
4: Maksudnya, tapi regulasi yang sudah dikeluarkan itu kan sudah ada kemarin kan, awalnya kejadiannya di bandara. Nah, sekarang bergeser di tempat-tempat wisata di kawasan kayak ini.
5: Di dalam undang-undang juga tidak ditentukan bahwa setiap kawasan itu hanya dikuasai oleh satu-satu atau dua oknum. Tidak ada atur. Kita hidup di negara hukum di Indonesia, tidak ada penguasa. Semua masyarakat mempunyai hak yang sama, apalagi sesama warga Indonesia, terlebih khususnya warga di Nusa Tenggara Barat dan Lombok.
4: Ini perlu diduduk bareng kan mereka, Pak Ketua?
5: Ya, perlu duduk bareng bahwa tidak boleh ada sektor-sektor yang lebih menguasai kawasan-kawasan. Hmm. Kita ini negara hukum, bukan negara preman yang hanya dikuasai segelintir orang.
4: Nah, ini kan banyak juga event-event pariwisata yang sudah hadir di daerah kita ini, Pak Ketua. Ini ke depan kira-kira berpengaruh buruk nggak gitu?
5: Iya, ini menjadi sesuatu berita yang viral, sehingga ini menjadi isu pariwisata dunia. Kita ingin menghindari isu negatif-negatif seperti itu supaya tidak mengganggu citra pariwisata di NTB.
4: Tapi sebenarnya baiknya untuk penyediaan transportasi itu seperti apa kalau dari teman Pak Ketua?
5: Ini persoalan, saya pikir kita harus memberi porsi yang besar kepada masyarakat sekitar kawasan. Baik itu bukan hanya kita bicara mengenai transportasinya, tetapi bagaimana mereka kita optimalkan keterlibatannya dari sektor lain agar serapan tenaga kerja itu bukan hanya mereka cari nafkah itu sendiri, karena mereka kesulitan cari nafkah ini dengan menempuh dengan cara-cara yang melanggar hukum begitu.
4: Terakhir Pak Ketua, harapannya kepada pelaku sopir kita ini agar hal-hal ini tidak terulang kembali gitu.
5: Harapan kita bahwa pariwisata kita milik kita bersama. Tidak ada yang bisa menguasai satu kawasan atas nama kelompok masyarakat manapun, tidak boleh menguasai. Kita ingin hidup sama-sama berdampingan supaya pariwisata kita terus membaik. Yang rugi siapa bila pariwisata kita terganggu, tidak ada tamu, kita semua yang rugi. Untuk itu kita jaga sama-sama untuk pariwisata kita lebih baik. Yang kedua, kami ingin sekali meminta kepada semua pihak bagaimana kita melibatkan masyarakat di sekitar kawasan untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti ini, guna mempermudah mencari nafkah semua pihak untuk mengembangkan pariwisata kita, tentu akan didukung secara baik oleh semua pihak.
4: Terima kasih Pak Ketua atas informasinya.
5: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Gelaran MotoGP 2026 di Mandalika tidak hanya menjadi perhatian Kabupaten Lombok Tengah sebagai lokasi utama sirkuit. Kabupaten Lombok Barat turut memperkuat kesiapan pengamanan karena menjadi salah satu wilayah penyangga yang akan dilalui maupun disinggahi para wisatawan dan penonton. Reporter Rian Mudar melaporkan.
6: Oke, kesiapannya kita sebagai jalur penyangga kegiatan MotoGP.
7: Gelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika tidak hanya menjadi perhatian wilayah Lombok Tengah. Lombok Barat sebagai salah satu daerah penyangga turut memperkuat pengamanan, terutama pada jalur kedatangan wisatawan, kawasan pelabuhan, lokasi wisata, hingga sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas. Kapolres Lombok Barat AKBP Melisa Amelia mengatakan, pengamanan disiapkan untuk memastikan masyarakat maupun wisatawan yang melintas dan beraktivitas di Lombok Barat tetap merasa aman selama rangkaian MotoGP berlangsung. Menurutnya, posisi Lombok Barat sebagai daerah penyangga membuat sejumlah titik harus mendapat perhatian lebih, khususnya kawasan pelabuhan yang menjadi salah satu pintu masuk pergerakan orang menuju Pulau Lombok.
6: Tentunya meningkatkan situasi Kamtipmas di pelabuhan dan menyiapkan juga anggota di titik-titik kerawanan kemacetan, kemudian kriminalitas juga kita perhatikan di titik-titik mana saja agar yang hadir atau yang datang untuk menonton, berpartisipasi di MotoGP merasakan aman dan tentram berada di Lombok Barat.
7: Penguatan keamanan ini diharapkan mampu menjaga Lombok Barat tetap kondusif sebagai wilayah penyangga MotoGP 2026. Dengan pengamanan di jalur masuk, titik rawan kemacetan, kawasan wisata, hingga pelabuhan, kehadiran wisatawan diharapkan memberikan pengalaman yang aman, sekaligus mendukung geliat pariwisata daerah.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperketat pengawasan keselamatan transportasi, khususnya angkutan laut dan aktivitas di pelabuhan. Langkah ini dilakukan menyusul sejumlah kecelakaan transportasi laut yang terjadi belakangan ini. Muhammad Halwi melaporkan.
8: teman-teman di perhubungan juga secara rutin melakukan checking mengenai kondisi.
9: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta seluruh pihak meningkatkan standar keselamatan transportasi, baik angkutan laut maupun darat. Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, meminta Dinas Perhubungan rutin melakukan pemeriksaan terhadap kelaikan sarana transportasi. Iqbal menegaskan, keselamatan tidak boleh hanya dianggap sebagai bagian dari administrasi atau kegiatan bisnis biasa.
8: Ya, pokoknya kita tingkatkan standar keselamatan, dan saya sudah minta ke teman-teman di perhubungan juga secara rutin melakukan checking mengenai kondisi kelaikan laut, kelaikan darat, itu sudah dicek semua lah. Jangan dianggap bisnis as usual, udah harus mulai berikan perhatian khusus. Nggak harus pakai pemadam kebakaran, tapi yang penting di pulau-pulau kemudian itu ada hidran, ada alat APAR yang memenuhi syarat, itu yang penting. Dan yang penting di semua alat-alat transportasi itu APAR harus ada.
9: Iqbal juga meminta ketersediaan alat pemadam api ringan atau APAR serta hidran diperhatikan, terutama di wilayah kepulauan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan NTB Ervan Anwar mengatakan pengawasan keselamatan di pelabuhan akan diperketat. Menurutnya, prosedur keselamatan harus benar-benar diterapkan di lapangan dan tidak berhenti pada pemenuhan administrasi.
10: Di faktor keselamatan itulah, tidak bisa ditawar-tawar. Sama, jadi keselamatan tidak hanya tataran administrasi seperti itu tadi kan hanya lewat begitu saja, tapi betul-betul kita jaga itu. Harus diperhatikan, makanya semua stakeholder kita yang di khususnya di pelabuhan, di semua sarana transportasi, simpul-simpul kita harapkan untuk bekerja sesuai dengan apa namanya SOP yang ada di masing-masing kita, karena faktor keselamatan itu yang jadi penekanan, karena akhirnya sering terjadi kejadian yang tidak kita inginkan.
9: Disub NTB juga membenahi sistem manifest penumpang di pelabuhan agar data dalam dokumen sesuai dengan jumlah penumpang sebenarnya. Ervan menegaskan, ketepatan manifest sangat penting untuk memastikan proses evakuasi dan penanganan korban dapat dilakukan dengan cepat saat terjadi kecelakaan.
0: Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat mengakui jika pencegahan pernikahan usia dini yang dilakukan melalui sosialisasi dan bimbingan masih berbenturan dengan adat yang sangat kuat. Kepala Bidang Madrasah Kanwil Kemenak Nusa Tenggara Barat Nasrullah mengatakan, mayoritas kasus nikah dini terjadi akibat faktor ekonomi dan keluarga. Kantor wilayah Kemenak NTB mencatat ada 1.963 kasus pernikahan usia anak terjadi sepanjang tahun 2025. Nasrullah menuturkan program pencegahan pernikahan usia anak telah dilakukan secara rutin melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota dan kantor urusan agama di masing-masing kecamatan.
11: Dan itu kita turun kepada seluruh anak pesantren, masyarakat, tentang bagaimana kita memberikan sosialisasi bimbingan kepada anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita itu menarik putih berlalu di bawah umur. Itu program utama yang dimiliki oleh Kementerian Agama dari pusat sampai daerah, jangan sampai kemudian anak-anak kita ini menarik putih.
0: Menurutnya, Kemenak NTB terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat, santri, serta madrasah dan sekolah, terutama jenjang madrasah aliyah agar tidak melakukan pernikahan pada usia yang belum matang. Guru Besar Bidang Sejarah dan Peradaban Islam UIN Mataram, Profesor Dr. Haji Jamaluddin, mengajak generasi muda untuk tidak mudah terprovokasi oleh dinamika sosial dan politik yang dapat memicu perpecahan. Menurutnya, persatuan dan kekompakan merupakan modal penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan bangsa. Ia juga meminta masyarakat tetap kritis terhadap pemerintah maupun berbagai persoalan bangsa, namun menyampaikan kritik secara baik dan konstruktif.
12: Generasi muda kita ini, mari tetap kita perkokoh persatuan ini, jangan terpecah belah, tetaplah bersatu, tetap kokohkan nilai-nilai persatuan itu, kompak utuh bersatu itu satu slogan, yang kalau kita lepas, maka kita akan berada di ambang kehancuran. Jangan cepat-cepat menjelekkan kawan, menjelekkan pemerintah, menjelekkan negara. Kita mengkritik dengan cara-cara berahsan dengan cara yang baik.
0: Profesor Jamaluddin mendorong generasi muda untuk menggali dan menerapkan kembali kearifan lokal yang diwariskan para leluhur. Pasalnya nilai-nilai tersebut mengajarkan penyelesaian persoalan secara arif tanpa menimbulkan masalah baru. Profesor Jamaluddin berharap generasi muda terus belajar, meningkatkan kapasitas diri, serta menjadi generasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan siap melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa. Kain tradisional Lombok mendapat ruang dalam publikasi internasional melalui buku Two Island One Thread, Lombok and Bali Textiles from the Michael Abbott Collection. Buku yang membahas tekstil Lombok dan Bali tersebut diluncurkan Art Gallery of South Australia, Adelaide, Australia Selatan. Holil Bisri melaporkan.
13: Kain tradisional Lombok kembali diperkenalkan melalui publikasi yang menjangkau pembaca internasional. Buku Two Island One Thread Lombok and Bali Textile from the Michael Abbott Collection mengangkat pembahasan mengenai kain Lombok, hubungan tekstil Lombok dan Bali, serta koleksi tekstil yang dihimpun kolektor asal Australia tersebut. Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nurala mengatakan, buku tersebut disusun dengan melibatkan penulis dari sejumlah negara, termasuk 8 penulis dari Indonesia dan beberapa penulis dari Museum Negeri NTB.
14: Nah, ini bercerita tentang ada dua kain Lombok. Satu bicara tentang kain Lombok dan bicara tentang hubungan antara kain Lombok dengan kain Bali, dan bicara tentang kain Bali karena juga Lombok dan Bali tekstil. Nah, buku ini agak berat, bisa 4 kilo lebih, artinya keseriusan kita dalam menulis.
13: Buku setebal 572 halaman tersebut memuat pembahasan mengenai ratusan motif kain dan diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi masyarakat serta peneliti yang ingin mendalami tekstil tradisional Lombok. Nurala mengatakan publikasi tersebut menjadi bentuk keseriusan dalam mendokumentasikan budaya Lombok melalui pendekatan keilmuan. Ia berharap langkah tersebut menjadi awal bagi pengembangan kajian tekstil Lombok secara lebih luas, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah ke tingkat internasional.
0: Aktivitas komunitas skateboard yang menggunakan sejumlah ruas jalan di kawasan The Mandalika, Lombok Tengah mulai ditata oleh pengelola kawasan, yakni Injourney Tourism Development Corporation ITDC. Saat ini ITDC tengah mencari lokasi yang lebih tepat agar aktivitas komunitas tetap dapat berkembang tanpa mengganggu arus lalu lintas, keselamatan pengguna jalan maupun aktivitas pariwisata. General Manager The Mandalika, Pariwijaya, mengatakan pihaknya telah bertemu dengan perwakilan komunitas skateboard untuk membahas penataan tersebut. Pembahasan meliputi aspek legalitas, keamanan, keselamatan hingga penentuan lokasi karena aktivitas skateboard saat ini ditemukan di beberapa ruas kawasan. Kondisi tersebut perlu diperhatikan karena ruas-ruas tersebut juga digunakan untuk lalu lintas kendaraan dan aktivitas wisatawan.
15: Tentu itu perlu diaktifkan dan disonasikan pada tempat yang tepat sehingga sesuai dengan peruntukan masyarakat. Kita juga sekarang membahas hal tersebut. Dari tim kita sudah ketemu dengan perwakilan mereka untuk bagaimana mendiskusikan itu agar lebih tepat secara lokasi, lebih aman. Tentu kami masih mengkaji juga.
0: Pari mengatakan ITDC terbuka terhadap peluang kerjasama dengan komunitas skateboard. Namun bentuk kerjasama maupun lokasi kegiatan masih akan disinkronkan dengan master plan dan tim keamanan kawasan. Pihaknya berharap penataan ini nantinya dapat memberikan ruang bagi komunitas skateboard tanpa mengganggu pengguna jalan maupun aktivitas wisata di kawasan The Mandalika. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan sekali lagi pokok berita utama.

jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja

situasi yang sangat serius, karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang kebun sawit dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di Forum

proses terhadap sumber daya kehidupannya. Tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang bersama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya Mayok Tarifa bisa kembali menjumpai Anda dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi Senin 21 September 2026. Komplek dan juga menjaga objek wisata Nusa Tenggara Barat menjadi topik hari ini, dan tentunya kami nanti selama 50 menit ke depan membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda yang ingin bergabung bisa bersama kami melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Berbicara terkait dengan keamanan, kemudian juga konflik dan cara mitigasi konflik di sejumlah objek wisata di Nusa Tenggara Barat, masyarakat kita khususnya pengguna media sosial akhir-akhir ini cukup dikejutkan dengan beberapa fenomena-fenomena ataupun konflik khususnya antara transportasi wisata di Nusa Tenggara Barat yang cukup menonjol. Salah satu persoalan yang memang kerap terjadi, gitu ya, salah satunya bahkan terbaru, ini soal perebutan penumpang antara pelaku transportasi lokal dan juga taksi ataupun transportasi yang berbasis aplikasi. Nah, dalam beberapa kasus tersebut sudah masuk ke adanya dugaan intimidasi dan juga penganiayaan. Terbaru memang terjadi gitu ya, ini kembalinya terjadi kasus di kawasan ekonomi khusus Mandalika tepat pada 13 September 2026 lalu. Ini kembali terjadi cekcok antara sopir taksi online dan juga sopir travel lokal yang ada di kawasan Mandalika. Persoalannya itu tadi masih sama berkaitan dengan penjemputan wisatawan di dalam kawasan. Nah, ini pun mendapat perhatian yang cukup serius dari berbagai pihak, khususnya dalam hal ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga pemerintah Kabupaten Lombok Tengah itu sendiri. Sebelumnya juga, selain kejadian 13 September 2026 ini, pada Juli 2026 juga sudah terjadi. Ini dua sopir taksi online dilaporkan mengalami dugaan penganiayaan ketika hendak menjemput penumpang di kawasan Mandalika. Hanya saja memang dua kejadian ini, baik itu kejadian pada Juli 2026 dan juga pada 13 September 2026 ini, semua pihak begitu ya, baik dari sopir online ataupun transportasi online berbasis aplikasi dan juga sopir lokal ini memang sudah sepakat untuk damai. Hanya saja memang ini menjadi perhatian karena terus terulang kembali terjadi, dan ini juga ada anggapan kita di tengah masyarakat kita, ini harusnya ada kesepakatan di kalangan sopir lokal bahwa taksi ataupun transportasi online ini hanya diperbolehkan mengantar penumpang, bukan menjemput. Nah, kemudian selain kejadian terjadi di kawasan Mandalika, beberapa waktu lalu juga sempat terjadi di kawasan Titi Batu, Kabupaten Lombok Timur. Kalau di Titi Batu, Lombok Timur, karena sering terjadi, di sini sopir lokal pun secara terbuka menolak taksi online. Nah, komunitas sopir lokal menyatakan bahwa taksi online tidak diperbolehkan menjemput wisatawan di kawasan tersebut, tetapi masih diperbolehkan melakukan driving ataupun mengantar penumpang. Ini setidaknya mereka yang tergabung dalam sebuah komunitas, ya, kurang lebih ada puluhan sopir, ini sudah menyatakan ataupun dengan tegas menolak sopir taksi online ini masuk ataupun menjemput ya penumpang di area Titi Batu Lombok Timur. Ini alasannya karena tarif taksi online ini dianggap lebih murah sehingga wisatawan lebih memilih transportasi online dibanding sopir lokal. Nah, kami buka ruang diskusi yang luas untuk Anda pendengar, silakan. Mungkin ada dari Anda yang punya pengalaman diantar oleh sopir taksi ataupun juga dari sopir lokal. Mungkin ada saran dan masukan dari Anda terkait dengan itu, silakan. Kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda pendengar. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Nanti kami akan kembali melanjutkan diskusi ini pendengar sembari kami menunggu Anda bergabung. Kita akan jeda dulu dengan satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini.

0: bisa terbang ini udah sisa rendang, bisa terbang dan puntung rokok yang bisa membakar satu kendaraan lain di jalan. Ih, mereka banget kan?
1: Jauh-jauh deh dari orang kaya itu.
0: Tuh, kan? Gue aja ngerti.
2: Tapi kamu dalam berkendara di jalan raya menentukan kenyamanan dan keselamatan untuk semua. Ya, pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini. Kami juga masih membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda ingin bergabung bisa melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Melanjutkan diskusi terkait dengan taksi online, persoalan ataupun konflik yang kerap terjadi antara taksi online dan juga taksi lokal yang dalam hal menjemput, khususnya penjemputan dan juga pengantaran wisatawan. Kami buka ruang diskusi yang luas untuk Anda pendengar. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Sementara itu, dengan adanya beberapa konflik yang terjadi di sejumlah kabupaten, baik itu Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, khususnya di kawasan Gili Trawena dan juga beberapa objek-objek wisata lainnya yang ada di Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat, ini pemerintah Provinsi NTB saat ini sudah mulai berpikir untuk membuat sistem zona. Nah, saat ini pun pemerintah provinsi sudah melakukan kajian aturan antar jemput wisatawan di kawasan wisata. Setidaknya Dinas Perhubungan dalam hal ini sedang menyiapkan beberapa kajian yang kemungkinan tidak hanya berlaku di Mandalika tetapi juga untuk Senggigi, kemudian juga Bangsal, Titi Batu hingga Pelabuhan Lembar. Salah satu skema yang sedang disimulasikan yaitu pemisahan hak drop up dan juga pick up, drop off maksud kami dan juga pick up. Nah, misalnya itu transportasi dari luar kawasan boleh mengantar ataupun hanya melakukan drop wisatawan, namun penjemputan wisatawan di dalam kawasan hanya diberikan kepada transportasi lokal. Sebaliknya juga transportasi lokal tidak mengambil penumpang di luar wilayah operasionalnya. Hanya saja memang tiga poin tadi masih dalam kajian ataupun draft pemikiran dan ini belum final. Nah, pemerintah provinsi pun juga meminta pelaku transportasi lokal dan juga online untuk menahan diri sampai kajian selesai. Tujuannya tadi itu satu, agar objek-objek wisata kita kemudian juga wisatawan kita ini bisa merasakan keamanan dan juga kenyamanan selama berwisata di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bahkan dalam hal ini sebentar lagi, betulnya 2 pekan lagi akan diselenggarakan penyelenggaraan internasional yaitu MotoGP 2026, sehingga masyarakat kita khususnya pelaku pariwisata diminta untuk menahan diri agar tidak memberikan kesan yang negatif selama objek wisata kita itu ada, khususnya dalam nanti selama penyelenggaraan MotoGP 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bahkan terbaru juga persoalannya ternyata sudah muncul di destinasi lain. Ini pada Januari 2026, Organda Nusa Tenggara Barat juga mempersoalkan masuknya PO dari luar daerah ke jalur KSPN Lombok. Nah, pelaku transportasi lokal dan juga sejumlah wilayah termasuk Mataram, Senggigi, Bandar Lombok hingga Sembalun menyampaikan keberatan karena tidak merasa dilibatkan. Nah, ini juga menjadi persoalan yang cukup lama, hanya saja memang penyelesaiannya belum bisa ditentukan ataupun belum ada aksi nyata hingga saat ini. Nah, silakan kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan juga nomor WA yang telah kami sediakan. Sementara beberapa poin juga yang menjadi catatan dari sejumlah wisatawan kita ataupun masyarakat kita secara umum di Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa kasus-kasus di atas bisa muncul ini jika dilihat dari beberapa pola ataupun 4 sumber konflik. Salah satunya adalah pertama tadi adanya perebutan penumpang. Belum diketahui secara pasti siapa yang berhak mengambil wisatawan di dalam destinasi dan juga siapa saja yang dibolehkan. Kemudian juga adanya perbedaan tarif di baik itu antara transportasi online dan juga transportasi lokal. Biasanya transportasi online ini menawarkan tarif yang dianggap lebih murah jika dibandingkan dengan jasa lokal. Nah, ini juga biasanya menjadi konflik ya, dan ini juga memang kembali lagi sebenarnya itu kembali ke hak masing-masing wisatawan. Kemudian juga ada tidak jelasnya begitu ya batas wilayah operasional. Termasuk juga tadi poin terakhir adalah kekhawatiran ekonomi masyarakat lokal. Nah, silakan. Kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda pendengar. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Persatu Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Nanti kami akan melanjutkan diskusi pagi hari ini pendengar pada sesi kedua. Kita akan coba langsung berdiskusi bersama dengan Ketua Himpunan Pramuwisata HVI Nusa Tenggara Barat, Bapak Haji Lalu Patwir Usali. Kita akan coba mengetahui apakah sudah ada langkah yang memang disiapkan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Kemudian juga apakah sudah ada rapat ataupun koordinasi yang melibatkan langsung pelaku pariwisata, khususnya sopir, baik itu sopir taksi online atau juga sopir lokal yang ada di sejumlah objek wisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian juga langkah kedepannya apa untuk menjamin keamanan dan juga ketertiban dan juga menjaga kondusivitas daerah khususnya jelang penyelenggaraan MotoGP 2026. Nah, silakan. Mungkin ada masukan dari Anda pendengar. Mungkin juga ada pendapat dari Anda. Mungkin juga ada dari Anda yang sudah punya pengalaman menggunakan jasa transportasi lokal dan juga transportasi online. Silakan. Kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Persatu Mataram dan nomor yang telah kami sediakan. Kita akan melanjutkan diskusi ini pendengar nanti pada sesi kedua pukul 8 lewat 30 menit. Selanjutnya mari kita simak satu buah lagu berikut ini.

0: kan bener ya handphone ini. Kalau aku udah share link ke grup ini, apa saja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Informasinya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-berita yang cuman benar dan bukan hoax.
0: rri.co.id. Iya nih, lengkap lah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini. Nanti kita akan kembali berdiskusi, pendengar, untuk topik hari ini pada sesi kedua. Kita akan langsung nanti berbicara terkait dengan bagaimana solusi yang tepat agar konflik ini tidak kembali terjadi di Nusa Tenggara Barat bersama dengan langsung Ketua Pramuwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat nanti pada sesi kedua. Berikutnya, pendengar, mari kita sama-sama menanti Warta Berita Jakarta berikut ini.